0: pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
1: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
4: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
3: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
4: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
5: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
4: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santom melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat

0: akses layanan publik.
1: 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik, warga dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
2: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pencinta bola dimanapun Anda berada. Nah, kalau kita berbicara tentang bola di setiap edisi Piala Dunia, pendengar, setiap penikmat sepak bola itu selalu menunggu satu hal yang diprediksi, yakni lahirnya tim kuda hitam, ya, dimana tim yang awalnya tidak diperhitungkan begitu, tapi tiba-tiba datang mengguncang panggung sepak bola dunia yang mematahkan prediksi para pengamat. Dan sepanjang sejarah Piala Dunia, kejutan seperti ini selalu menjadi bumbu yang membuat sepak bola begitu dicintai. Kita pernah melihat bagaimana timnas Kroasia itu melaju hingga final di Piala Dunia 2018. Lalu muncul juga Maroko yang menembus semifinal di Piala Dunia 2022 dan juga menciptakan sejarah secara baru begitu bagi sepak bola Afrika. Dari situlah publik mulai percaya bahwa sepak bola modern tidak lagi sepenuhnya dikuasai negara-negara besar. Dan menariknya, menuju Piala Dunia 2026, peluang munculnya kejutan diprediksi semakin besar, dan format baru dengan 48 negara peserta membuka lebih banyak ruang bagi tim-tim non-unggulan untuk tampil dan mencuri perhatian. Negara-negara dari Asia, kemudian Afrika, hingga Amerika Utara, kita punya kesempatan lebih luas, ya, untuk membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Dan pendengar, banyak yang menilai perkembangan teknologi, pembinaan usia muda, hingga semakin banyak pemain dari negara berkembang yang bermain di liga-liga elit Eropa membuat jarak kualitas antar negara mulai menipis. Jadi tim-tim yang dulu dianggap pelengkap kini datang dengan organisasi permainan yang jauh lebih matang. Jadi fisik yang kompetitif, mental yang tentunya juga lebih percaya diri, seperti itu, ya. Dan di sisi lain, tekanan justru semakin besar bagi negara-negara favorit. Jadwal padat, ekspektasi publik, hingga regenerasi pemain bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tim kuda hitam. Karena di Piala Dunia, sejarah selalu membuktikan bahwa nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Lalu pertanyaannya, siapa yang berpotensi menjadi kejutan terbesar di tahun 2026 ini? Apakah akan lahir Maroko baru? Mungkinkah wakil Asia membuat sejarah baru? Atau justru ada negara kecil yang diam-diam sedang membangun kekuatan besar? Baik, saya Maria Immaculata, kali ini kita akan membahas peluang prediksi hingga fakta menarik tentang tim-tim kuda hitam yang bisa mengguncang Piala Dunia 2026. Karena terkadang cerita paling indah dalam sepak bola itu justru datang dari mereka yang tidak diunggulkan begitu, ya. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, luar biasa. Selamat datang untuk narasumber saya, Bapak Dr. Ismail Pangeran. Beliau adalah Exco PSSI dan PLT Ketua ASKAP Kabupaten Sigi. Assalamualaikum nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa.
1: Maaf, saya belum dokter.
0: Ya. Oh, belum, ya? Belum. Oh ya, berarti salah tulisannya, ya, di sini.
1: Kalau magister, oke.
0: Okay. Magister, ya, MPD ya begitu, Pak. Ya. Oke, okay, siap. Baik. Terima kasih, Pak Ismail Pangeran, luar biasa ini sudah hadir di RRI Palu. Kalau kemarin-kemarin kita berbincang tentang moderasi beragama begitu, ya, ya, Pak.
1: Besok nanti saya jam
0: berapa, Pak?
1: Pagi. Ceramah apa, subuh di sini nanti.
0: Oh, pagi. Begitu, ya. Masya Allah, berarti subuh padat sekali jadwal Pangeran Ismail ini, luar biasa, ya. Kita kali ini dikasih ruang untuk berbincang terkait dengan Piala Dunia ini, Pak Ismail Pangeran, sebagai Exco PSSI dan juga PLT Ketua ASKAP Kabupaten Sigi. Mungkin yang perlu saya pertanyakan ini, bagaimana nih sejarah Piala Dunia, mengapa tim kuda hitam ini selalu menjadi cerita yang paling menarik, yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggila bola ini, Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pemirsa pendengar RRI Pro 1 Palu. Yang pertama, bahwa yang perlu kita sadari, kenapa akhir-akhir atau di abad modern ini tim-tim besar itu tidak lagi menjadi sebuah jaminan untuk menjadi kekuatan dalam dunia sepak bola kita, tetapi muncul di beberapa negara-negara yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Ada beberapa argumentasi yang mendasar. Yang pertama, bahwa terjadinya perubahan dan peningkatan sains dan teknologi tentang bagaimana sepak bola itu bisa diketahui oleh seluruh bangsa ada di dunia ini, maka Di situ muncul satu pemikiran bahwa mereka ingin membangkitkan semangat sepak bola itu melalui pendidikan di level yang paling rendah, yeah, tingkat anak-anak, untuk jadikan sebagai pemain yang bisa diandalkan dalam kancah baik nasional maupun internasional di negara masing-masing. Mm-hmm. Ambil contoh misalnya Maroko disebutkan tadi itu, yeah, itu negara tidak pernah diperhitungkan dalam dunia sepak bola, mm-hmm, dunia. Bahkan mereka ini muncul tiba-tiba. Mm-hmm. Tapi kenapa bisa sebagai sebuah pesaing terbesar di waktu itu? Karena mereka hari ini mereka sadar bahwa sepak bola itu bukan milik barat,
0: yeah,
1: walaupun di Inggris lahirnya, uh-huh, tapi sepak bola itu milik seluruh umat manusia, seluruh dunia, uh-huh, sehingga siapapun jika memiliki kemampuan, memiliki niat yang baik untuk meningkatkan prestasi, maka akan bisa. Uh-huh. Nah, itu yang saya sering katakan di Indonesia juga ini, uh-huh, sebenarnya kita belajar dari negara-negara kecil di luar sana. Kita ini negara superpower dari jumlah penduduk.
0: Betul.
1: Itu hampir 300 juta penduduk kita. Masa tidak bisa, mm-hmm, kita berbuat sesuatu untuk bagaimana menaikkan prestasi bangsa kita di level dunia ini? Mm-hmm. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mm-hmm, dan harus dijawab bukan dengan jawaban kata-kata, tapi harus dengan mengorganisir kekuatan kita ini.
0: Mm-hmm. Ya. Baik, sayang sekali impian Indonesia ini masih, ya, belum terwujud, belum begitu terwujud, ya. Padahal, ya, kemarin euforianya sudah luar biasa. Pak, ya, ya. Baik, menurut Anda ini apa sebenarnya definisi tim kuda hitam dalam sepak bola modern saat ini? Ya.
1: Kalau saya melihat definisi daripada tim kuda hitam, mm-hmm, ini adalah kesebelasan atau tim, mm-hmm, yang menjadi ancaman walaupun tidak diperhitungkan oleh para klub-klub besar di dunia ini. Mm-hmm. Misalnya saya tadi mengatakan Maroko, Mesir, dan di Amerika Utara, mm-hmm, Asia misalnya, katakan misalnya ini ada Jepang, ada Jepang, Korea.
0: Iya.
1: Ini kan kalau dilihat dari postur tubuh
0: beda,
1: itu
0: ya,
1: jauh sekali dengan apalagi Jerman,
0: yeah,
1: Belanda dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi tidak boleh kita melihat dari postur tubuh saja. Mm-hmm. Ternyata Messi saja itu, mm-hmm, tidak setinggi yang kita lihat, tapi bisa. Ini karena kenapa? Karena keterampilan mereka menjiwai, mm-hmm, mereka tidak hanya bermain secara fisik, tapi otak mereka. Jadi teknik itu bukan cuma secara fisik, mm-hmm, tapi bagaimana mereka menggunakan kemampuan berpikir untuk mengolah bola itu. Sehingga saya mengatakan definisi kuda hitam itu tidak hanya dikatakan sebagai definisi seperti orang mendefinisikan suatu kalimat per kalimat, mm-hmm, tapi definisinya adalah sejauh mana kemampuan dari satu tim yang dianggap tidak memiliki representasi daripada pemain yang terbaik, tapi bisa menjadi sebuah saingan besar bagi negara-negara barat yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Jadi itu merupakan sebuah kerja yang harus kita lihat bahwa kenapa Jepang bisa berkembang? Kenapa Korea bisa maju? Mm-hmm. Kita sekarang ini baru menghadapi lingkungan ASEAN saja sudah, mm-hmm, kedodoran. Nah, ini penuh pertanyaan besar.
0: Yeah.
1: Padahal kita ini tidak kehabisan pemain juga. Mm-hmm. Ada sesuatu yang kurang dari kita ini, harus dievaluasi kembali.
0: Apa kira-kira yang kurang?
1: Kalau menurut saya bahwa yang pertama mm-hmm, kita harus menghilangkan sistem pengkaderan yang menurut saya, mm-hmm, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak di pedesaan, anak-anak yang ada di luar sana, di pinggiran-pinggiran, untuk bisa berkembang. Jadi seakan-akan bola ini hanya milik orang kota. Hmm. Padahal ini milik semua, siapapun yang bisa. Saya ambilkan contoh misalnya kemarin, Palu, waktu bermain di PON. Itu pembinaan dari 2 tahun sebelum PON dilaksanakan, sudah dilakukan pembinaan oleh PSSI, diketuai oleh Pak Hadianto Rashid. Sehingga kita bisa sampai ke PON, 16 tahun kita berjuang, baru itu kita masuk di PON lagi.
0: Iya.
1: Ini merupakan sebuah prestasi, hanya saja kita kemarin itu ya dicurangin sedikit sehingga kita tidak bisa jadi juara kemarin itu. Jadi saya melihat kuda hitam itu bukan definisi per kalimat, kuda hitam adalah seperti baginda. Mm-hmm. Kuda hitam itu adalah sebuah klub yang dianggap tidak memiliki apa-apa, tapi tiba-tiba muncul, ini menjadi pesaing terbesar, dan ancaman itu akan selalu ada di setiap event nasional, internasional seperti
0: internasional.
1: Ini.
0: Iya, baik. Baik, kalau melihat peluang munculnya kejutan di Piala Dunia 2026, apakah lebih besar dibanding edisi sebelumnya ini?
1: Saya kira lebih besar. Mm-hmm. Lebih besar. Peluang ini bisa diambil. Katakan sekarang pertandingan dilaksanakan di Amerika dan Kanada, ya. Kanada, ya, Amerika.
0: Amerika.
1: Amerika. Mm-hmm. Ini bisa saja nanti Afrika Utara akan juga bisa tampil sebagai ancaman bagi mereka. Kemudian juga dari Asia, yeah, ini akan bisa bertemu nanti paling tidak pada semifinal, saya melihat. Walaupun tidak sampai ke sana, tapi tidak bisa kita remehkan. Ambil contoh misalnya Italia hari ini kan gagal ikut Piala Dunia. Ada apa?
0: Iya, sudah. Tiga kali, 15 tahun.
1: Iya, gagal terus kan. Ini membuktikan bahwa tidak semua bangsa besar harus bisa dijadikan sebagai patokan untuk menjadi juara. Bisa saja negara-negara tidak diperhitungkan akan tampil nanti di masa akan datang ini.
0: Insya Allah Indonesia begitu.
1: Mudah-mudahan kita akan berdoa dan berusaha. Jangan cuma doa, harus usaha.
0: Harus ada usaha begitu. Ya, baik, terkait dengan faktor utama yang membuat sebuah tim non-unggulan ini bisa tampil mengejutkan di Piala Dunia. Seperti apa pandangannya, Pak?
1: Karena mereka ditantang.
0: Oke.
1: Tantangan itu muncul bukan karena melihat orang, tapi tantangan itu dari dalam, bagaimana mereka bisa bangkit. Semangat itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa menyerah dengan melihat kemampuan orang lain, tapi kita berusaha bagaimana kita bisa tampil sekalipun kita dianggap tidak ada apa-apanya waktu itu. Tapi kita punya semangat. Semangat ini menentukan sekali bagi kita untuk membangkitkan daripada persepak bolaan di masa akan datang. Oleh karena itu maka saya melihat Barat atau Eropa hari ini tidak boleh kita menyepelekan negara-negara dianggap kecil, tidak boleh. Kenapa? Ancaman itu akan semakin besar, dan saya lihat itu bukan cuma Perancis, Jerman yang menjadi, tidak, biasanya dari Afrika muncul nanti. Afrika Utara ini banyak.
0: Senegal
1: termasuk Senegal kan, Mesir juga. Ini negara-negara yang kurang diperhitungkan di masa lalu. Bisa saja mereka tampil nanti di masa akan datang pada bulan Juni dan Juli nanti.
0: Oke, underdog begitu.
1: Iya.
0: Nah, Pak, seberapa besar nih pengaruh mental dan kemudian kepercayaan diri dalam keberhasilan tim Kuda Hitam nih?
1: Memang ini kalau kita bicara tentang sepak bola, yang pertama mental. Tidak boleh seorang pemain ciut nyalinya ketika melihat pemain itu, lawannya itu lebih besar dari tim mereka. Tidak boleh. Ini harus dihilangkan. Makanya tidak heran kalau kemarin termasuk Maroko bisa tampil. Itu melalui perjuangan, dan mereka punya keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi tim-tim besar. Nah, itu dari semangat dan mental. Jadi ini merupakan sebuah motivasi bagi kita juga sebenarnya, bahwa dalam persepak bolaan itu ukuran fisik bukan satu-satunya. Walaupun salah satu, tapi bukan satu-satunya. Yang terutama mental kita, mental, kemampuan kita untuk mengolah. Jadi main bola ini bukan cuma fisik, tapi bagaimana kita dengan menggunakan teknik-teknik itu melalui. Coba lihat, kenapa bisa Messi itu kalau cuma 2-3 orang bisa dilewat sambil di gawang?
0: Termasuk yang legendaris Maradona.
1: Padahal postur tubuh tidak seberapa, tapi bisa. Karena mereka tidak hanya fisiknya, mereka
0: skill.
1: Tapi keahlian itu, skill itu penting. Bagaimana mereka bermain cantik sehingga orang puas menontonnya. Jadi ini kan sebuah contoh permainan yang perlu menjadi bagian bagi kita untuk memotivasi diri kita, untuk termasuk klub-klub yang kecil dianggap kecil itu sebagai dorongan bagi mereka untuk meraih sebuah kemenangan.
0: Baik, Pak, banyak pemain dari negara berkembang kini bermain di Liga Elit Eropa begitu, Pak. Seberapa besar sih pengaruh pengalaman itu terhadap kekuatan tim nasional mereka?
1: Saya kira besar pengaruhnya. Kenapa? Karena mereka sudah belajar di tim-tim besar. Hari ini misalnya kita melihat ada beberapa negara-negara kecil yang pemainnya diambil oleh Eropa untuk memperkuat klub-klub di Eropa. Argentina contoh. Argentina itu kan banyak pemain-pemain dari beberapa tim yang di Eropa itu kan kembali ke negaranya kan. Ini sebuah ancaman juga, walaupun Argentina negara besar dalam urusan bola. Tapi ada juga negara-negara lain, ya, seperti Mesir misalnya, termasuk Maroko dan beberapa Senegal termasuk. Ada kan pemain-pemain yang dari negara mereka diambil oleh Eropa untuk memperkuat tim di Eropa. Ini bisa mempengaruhi daripada pola permainan yang ada di negara mereka masing-masing, dan ini pengalaman besar. Jadi dengan tampilnya mereka di laga-laga Eropa itu menjadi sebuah sumbangan terbesar bagi klub mereka, tim mereka untuk tampil di Piala Dunia nanti, untuk merubah mindset. masyarakat.
0: Karena mereka sudah bermain di luar dari negara mereka, sudah melatih mental.
1: Ya, saya kira itu.
0: Iya, baik. Apakah teknologi analisis pertandingan dan kemudian data statistik ini membuat tim lebih kecil mampu menyaingi tim besar?
1: Saya kira salah satu hal yang membuat mereka bisa tampil lebih baik di masa akan datang, karena kemampuan melihat apa teknik permainan segala macam itu bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk memperkuat tim mereka di masa akan datang nanti.
0: Ya, baik. Terkait dengan contoh tim kuda hitam nih, Pak Ismail, menurut Anda apa pelajaran terbesar dari keberhasilan timnas Kroasia di tahun 2018 dan kemudian Maroko di tahun 2022?
1: Ya, mereka itu saya kira pertama mereka bermain dengan teknik yang cukup, kemudian juga mental. Yang ketiga adalah mereka sabar, ya. Jadi walaupun mereka dianggap tidak punya apa-apa, tapi mereka sabar dalam mengolah permainan sehingga bisa mencapai puncak. Sekalipun kemarin itu mereka juga harus gagal sebagai juara. Tapi minimal sudah menjadi sebuah pesaing besar. Karena
0: diperhitungkan.
1: Ini diperhitungkan. Jadi negara-negara Eropa sekarang tidak boleh menyepelekan negara-negara dianggap kecil itu. Karena kenapa? Bola ini kan bundar.
0: Bundar ya.
1: Bundar. Jadi soal menang kalah itu kan soal lain, tapi teknik itu bisa kemana? Kan orang belajar menggunakan digitalisasi sekarang dengan menggunakan layar apa? Mereka belajar mempelajari kelemahan dan kelebihan orang lain. Semua kita bisa seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengolah teknik, terutama mental. Bermain ini harus dengan rasa, ya. Tidak semata-mata kemampuan fisik, tapi dengan rasa. Seni bermain itu yang paling. Sehingga kenapa sekarang, misalnya ambil contoh, sekarang ada perpaduan antara teknik Barat dan Amerika Latin. Itu ada muncul tiki-taka itu. Itu kan perpaduan dari dua pola-pola permainan yang berbeda, sehingga muncul permainan yang baru. Ini kan membuat orang lebih senang, lebih tertarik menonton bola. Jadi tidak berpikir lagi bagaimana bola ini hanya milik orang-orang tertentu atau klub tertentu, tapi ini bisa menyebar kemana-mana. Hari ini kita lihat pencetus bola itu adalah Inggris, tapi apakah Inggris jadi juara terus? Kan tidak.
0: Tidak.
1: Ya. Indonesia dulu pernah bulu tangkisnya menjuarai dunia berkali-kali. Hari ini tidak lagi. Kenapa? Bulu tangkis itu sudah menyebar ke negara-negara yang tidak pernah kita duga sebelumnya.
0: Betul, sama lah dengan bola begitu.
1: Sekiranya
0: ya Pak.
1: Sama.
0: Pak Ismail. Baik Pak Ismail, dari semua tim kuda hitam dalam sejarah Piala Dunia, mana yang paling berkesan menurut Pak Ismail?
1: Salah satu yang paling berkesan itu menurut saya Maroko.
0: Maroko. 2022 ya?
1: Iya, Maroko. Mereka itu tidak diperhitungkan sebelumnya untuk masuk, tapi faktanya mereka bisa masuk. Ya, jadi saya kira ini merupakan sebuah tanda tanya besar dan sebuah koreksi bagi Barat, bagi negara-negara besar yang memiliki permainan yang lebih hebat ini, untuk tidak meremehkan negara-negara kecil. Negaranya boleh kecil, tapi semangat mereka besar untuk meraih kemenangan.
0: Kalau menurut Anda, apakah masih mungkin ya ada kejutan besar lagi di tahun 2026 ini?
1: Saya kira masih ada kejutan, cuma saya belum bisa pastikan negara mana yang akan bisa menjadi membawa kejutan.
0: Belum ada bayang-bayang begitu ya, Pak?
1: Paling tidak kalau saya melihat dari Afrika ada. Afrika Utara bisa. Dan Jepang ini jangan diremehkan juga. Ya, Jepang ini bisa menjadi ancaman juga bagi mereka, termasuk Korea Selatan. Karena dua negara ini mewakili Asia. Ini sangat ditakuti juga. Walaupun mereka dari sisi fisik tidak seberapa, tapi kemampuan teknik dan mental mereka memiliki. Mereka miliki semua, termasuk seni bermain sekarang.
0: Kelincahan.
1: Iya.
0: Baik, kalau melihat perkembangan saat ini, apakah ada negara yang diam-diam berkembang tetapi belum banyak diperhatikan publik ini menurut Anda, Pak Ismail?
1: Kalau saya lihat ada, tapi memang belum muncul. Ya, belum muncul. Negara-negara kecil itu, kalau di ASEAN ini kan ya negara kecil, tapi belum bisa diprediksi juga, karena ternyata ASEAN ini juga masih perlu banyak belajar. Masih sangat perlu belajar tentang bagaimana bermain bola yang benar, yang baik itu. Karena kita belum bisa diperhitungkan sekarang. Walaupun Indonesia kemarin masuk dalam negara yang diperhitungkan, tapi faktanya kita belum bisa. Makanya itu perlu evaluasi menyeluruh. Menurut saya perlu ada evaluasi menyeluruh dari sistem yang berlaku saat ini untuk bisa tampil di masa akan datang. Pada 4 tahun akan datang kita bisa bersuara. Tapi saya melihat manajemennya, sistemnya dan semua harus dirubah. Karena kenapa? Untuk menjadi pemain tim yang kuat di masa akan datang, banyak hal harus dipersiapkan. Tidak hanya kemampuan fisik, tapi segala aspek yang berkaitan dengan urusan bola itu harus dievaluasi total.
0: Baik, baik Pak Ismail, menurut Anda format baru 48 tim.
1: Iya.
0: Ini kan akan lebih menguntungkan tim kecil atau justru negara-negara besar ini?
1: Kalau saya lihat ini Argentina dia dalam posisi aman. Saya lihat dari komposisi yang ada ini aman. Yang agak berat sedikit itu ada apa namanya? Kalau tidak salah Perancis apa? Perancis. Yang ada berapa negara? Memang ada negara kecil yang diuntungkan nanti di sini. Ada negara kecil yang diuntungkan dalam putaran pertama sampai 16 besar nanti itu ada diuntungkan. Tetapi memang harus harus punya talenta dan kemudian harus punya teknik yang lebih. Karena kenapa? Negara yang dihadapi ini kan semua hasil seleksi yang sudah begitu lama dan mereka sudah punya kesiapan masing-masing. Nah, oleh sebab itu agak sulit kita memprediksi negara mana yang akan menjadi kuda hitam ke depan ini, karena semua tim yang ada sekarang ini hasil seleksi dan mereka sudah tahu kelebihan dan kelemahan dari tim-tim lawannya masing-masing.
0: Baik. Baik, Pak Ismail, kalau Anda menjadi pelatih tim kuda hitam misalnya, strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi negara-negara besar ini?
1: Kalau bicara strategi ini kan begini. Pertama, kita harus melihat dulu kita bertemu dengan negara mana. Kalau saya sebagai pelatih, sekarang sudah muncul beberapa satu tim itu, satu klub, satu apa namanya? Grup itu sudah jelas lawan kita. Nah, kita harus melihat, paling tidak kita melihat gambaran cara bermain mereka di masa lalu. Apa kelebihan yang mereka miliki dan apa kekurangannya. Nah, kita dari situ kita akan bisa menentukan bagaimana skema permainan kita, bagaimana strategi yang kita gunakan untuk bisa tampil dan bisa minimal kita bisa menyaingi mereka di dalam laga itu. Nah, ini juga menurut saya pelatih tidak hanya cukup menciptakan sistem permainan di internal kita yang lebih unggul, tapi harus mampu membaca kelebihan dan kelemahan lawan. Misalnya, kalau kita contohkan misalnya kita menghadapi grup Panzer, Jerman ini kan teknik permainnya kan long passing, main udara, karena mereka tinggi, maka kita tidak boleh mau ikuti irama mereka. Kita pasti kalah. Postur tubuh kalah. Kecepatan kalah. Kita harus bermain di bawah. Nah, strateginya itu kita main dari kaki ke kaki.
0: Okay.
1: Nah, ini cara untuk bagaimana mengimbangi orang yang seperti itu. Nah, ini yang perlu. Tapi ini juga belum cukup. Karena kenapa? Fisik juga harus menentukan. Stamina harus menentukan. Tentunya disiplin, terutama disiplin pemain. Bukan pada saat bermain saja. Tapi sebelum bermain itu harus steril dari segala macam hal yang bisa merusak stamina mereka. Jadi memang ini perlu ketekunan dan kedisiplinan.
0: Baik, baik, kita berada di penghujung program kita di Balik Bola pagi ini. Pak Ismail, jika boleh memilih satu negara yang Anda ingin lihat membuat kejutan di tahun 2026 ini, siapa ini kira-kira?
1: Kalau saya melihat,
0: dan mengapa begitu?
1: Kalau saya melihat masih melihat bahwa peluang Asia itu ada.
0: Oke. Jepang kah?
1: Jepang, bisa. Jepang, saya melihat Jepang masih bisa bermain sampai 8 besar. Ya, saya lihat itu.
0: Bisa mewakili Asia.
1: Bisa mewakili Asia. Ya, saya kira representasi dari Asia, saya melihat Jepang.
0: Oke, okay. Ya, baik. Baik, yang terakhir ini Pak Ismail, apa kemudian pelajaran yang bisa dipetik generasi muda dan dari kisah tim-tim kuda hitam di sepak bola ini? Ya.
1: Kalau saya, untuk kita Indonesia ini, pertama adalah lepaskan sepak bola dari kepentingan politik. Jangan dijadikan kendaraan politik sepak bola ini. Sepak bola adalah permainan rakyat. Jangan libatkan politik di situ. Kalau kita mau konsisten, oleh sebab itu maka ke depan nanti ini Kongres PSSI yang ada di Sulawesi Tengah di Palu nanti akan datang ini, saya berharap jangan sampai dimasukkan nuansa politik di dalam sehingga bisa merusak tatanan yang sudah terbangun selama beberapa puluh tahun yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ingat, kemarin ini kita sukses di PON. Sulawesi Tengah sukses di PON. Dan itu kita berjuang bukan cuma sekedar perjuangan tanpa usaha yang berat, tantangan besar. Ketua Umum PSSI kemarin Pak Hadianto Rasid sampai menggolkan ke miliaran uang digunakan. Dia tidak ada potensi apa pretensi untuk menjadi apa mau jadi apa, tapi dia berjuang untuk kepentingan Sulawesi Tengah ke depan nanti. Nah, oleh karena itu maka saya melihat harus steril itu yang pertama. Yang kedua adalah harus mencari pemain, bibit-bibit pemain yang memiliki kemampuan. Ya, makanya perlu pengkaderan dari bawah, dari anak-anak SD, SMP, SMA ini dilatih, dikader, ada sekolah sepak bola, itu untuk menjadi sebuah penjaringan untuk menuju kesuksesan di masa akan datang.
0: Baik, baik. Baik, pendengar, tidak terasa perbincangan kita pagi ini telah sampai di penghujung acara. Dari diskusi bersama Bapak Ismail Pangeran, bahwa kita dapat memahami meskipun tim-tim unggulan ini masih menjadi favorit di Piala Dunia 2026, peluang munculnya tim kuda hitam yang mampu memberikan kejutan tetap terbuka lebar. Dan sepak bola selalu menghadirkan cerita yang sulit diprediksi. Disitulah letak daya tarik Piala Dunia. Ketika kerja keras, strategi dan semangat juang mampu mengubah tim yang tidak diunggulkan menjadi perhatian dunia. Terima kasih kepada Bapak Ismail Pangeran atas waktu, pandangan dan analisis yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Palu. Nanti kita jumpa lagi ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih pula kepada seluruh pendengar Setia Pro 1 RRI Palu yang telah mengikuti program Di Balik Bola. Ikuti terus perkembangan informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 tahun ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Indah Sukma pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah dan terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi teristimewa untuk Anda, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita akan mengikuti jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Toraja Jemaat Moria Palu.

0: fil qabr.
1: Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, memohon ampun atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Allah senantiasa menghendaki kita untuk hidup harmoni menurut kasih-Nya. Namun kadang kita tidak mampu menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup dalam kebencian dan perselisihan. Karena itu, mari datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan dan dosa kita dalam melakukan lagu "Dulu Ku Tertindih Dosa".

Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut berita anugerah dalam pujian, kasih setiamu sungguh lebih

0: Sesudah kita mendapatkan pengampunan dosa, Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam tuntutan firman-Nya. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai 12 firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehat sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera dari Allah. Sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Amin firman-Nya.
1: Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara responsorial. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami.
0: Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan.
1: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
0: telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu untuk menghentikan musuh dan pendendam.
1: Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu,
0: bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan,
1: apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya?
0: Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
1: Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
0: dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
1: Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu.
0: Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
1: Kambing, domba, dan lembu sekalian.
0: Juga binatang-binatang liar di padang.
1: Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.
0: Dan apa saja.
1: Ya Tuhan, Tuhan kami.
0: Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin.
1: Kita mengaminkan bacaan kita. Kita menyanyi dari Mazmur 8 ayat 1.

Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara anak Sulawesi Tengah yang akan memuji Tuhan. Dengan kasih disilakan.

Shalom. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Muara Palu. Puji syukur, sukacita yang mungkin besar kami rasakan, kami dari Paduan Suara Anak Sulawesi Tengah boleh hadir di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini untuk menyampaikan kesaksian puji-pujian kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan dua lagu yang berjudul Aku Hendak Memuji Tuhan dan satu lagu yang berjudul Gloria Patri. Lirik lagu dari Gloria Patri, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principo et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amin. Yang berarti kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ketiga lagu ini merupakan lagu yang akan kami bawakan dalam ajang Kesparawi tingkat nasional pada kategori anak. Dan untuk itu pada kesempatan ini kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua bagi kami untuk mengikuti Kesparawi tersebut yang akan diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat, mewakili Sulawesi Tengah pada bulan Juni depan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jemaat Moria Palu karena banyak andil dari jemaat di sini untuk tim paduan suara ini. Seperti yang kita ketahui, yang paling banyak dari Jemaat Moria, dari anak-anak ini. Saya ketemu mereka 4 tahun yang lalu dari paduan suara sekolah minggu. Kami membentuk komunitas dan sampai akhirnya kami puji Tuhan berhasil mewakili daerah ke tingkat nasional. Dan juga terima kasih di waktu-waktu yang lalu gereja ini banyak sekali membantu kami dan memberikan tempat latihan dan bazar segala macam sampai akhirnya kami bisa mengikuti kompetisi nasional mewakili daerah. Dan secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada paduan suara jemaat sektor tengah yang di dulu memberikan juga kesempatan kepada saya untuk melatih di sektor tengah. Tidak pernah juga terbayangkan di pikiran saya sebelumnya kalau saya yang dulu hanya melatih di sektor, sekarang bisa mewakili daerah di tingkat nasional. Terima kasih dan semoga pujian yang kami bawakan ini bisa menjadi berkat bagi

0: nama Tuhan, diberkatilah anak-anak kekasih dalam bersaksi melalui talenta yang Tuhan berikan. Saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Minggu ini kita belajar dari firman Tuhan yang pertama dari dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai pasal 2 ayatnya yang ke-4a. Yang kedua dari dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, dan dari dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, di hari yang Engkau kuduskan ini, kami bersyukur Tuhan telah kenankan kami memasuki bait-Mu yang kudus untuk bersama-sama beribadah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kini Tuhan, di tengah persekutuan kami, perdengarkanlah sabda-Mu yang menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami memahami firman-Mu untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin.
1: Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar. Penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air di laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun, pada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bersenyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu, Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin firman Tuhan.
2: Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.

Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Kuresemangat puang.

Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita belajar dari firman Tuhan, dari dalam tema atau dituntun tema Allah menghendaki harmoni. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalimat pertama, ayat pertama di dalam Alkitab kita, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, menyatakan sebuah pernyataan sikap iman kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pernyataan firman Tuhan ini menjadi sikap iman kita yang menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Kisah penciptaan alam semesta dalam iman Kristen itu bukan mitos, seperti yang banyak ditemukan di dalam agama-agama suku. Di agama suku Toraja ada cerita mitos tentang penciptaan, bahwa makhluk hidup itu, talu lolona itu, lolo tau, lolo tananan, lolo patuan, itu diciptakan dari selembar daun emas oleh Puang Matua. Katanya itu diserek-serek, karena itu dikatakan sang serekan, dirobek-robek, dan Tuhan lemparkan, Puang Matua lemparkan dari langit, dan jadilah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lolo tau, lolo tananan, dan lolo patuan. Itu tentu cerita mitos, tapi ada satu kearifan lokal orang Toraja yang menarik dari mitos penciptaan dalam versi orang Toraja, bahwa karena makhluk hidup talu lolone ini diciptakan dari satu benda daun emas, ia moto nakwo tosang serikan ki, tosang balaran ampa ki, sebuah harmoni kehidupan dalam kehidupan orang Toraja, bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah saudara. Satu sangserekan, apa bahasa? Robean-robean itu ya. Sang balaran ampa, satu tikar, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam mitologi orang Toraja itu juga dikenal tentang bagaimana sebuah kearifan harmoni kehidupan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tongkonan kita, di situ di tongkonan itu tiga makhluk hidup ini selalu ada. Di situ ada manusianya, di situ ada hewannya, dan di situ pasti ada pohonnya. Tapi saya tidak akan berbicara itu. Kita berbicara tentang bagaimana iman Kristen berbicara tentang Allah lah yang menciptakan alam semesta dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, ex nihilo, menjadi ada. Allah menciptakan dari kekosongan, dari kekacauan, menjadi sebuah harmoni kehidupan dalam kebersama-samaan makhluk hidup. Karena itu Bapak Ibu, keberadaan kita, secara khusus katakanlah kita manusia, kita itu diciptakan, kita itu ada, bukan lahir secara kebetulan, bukan ada secara kebetulan, tapi kita ada itu karena Tuhan merancangkannya dari semula. Dalam rancangan Tuhan itu kita diciptakan, dan karena Tuhan yang merancangkan dan Tuhan yang menciptakan kita, maka kita menjadi miliknya. Dan dalam keberadaan kita sebagai milik Tuhan, Tuhan itu berdaulat penuh atas kita, ciptaannya.
Dan dalam kedaulatan Tuhan yang penuh itu, Allah memberikan mandat, Allah memberikan amanat kepada kita. Tapi nanti belakangan kita, nanti belakang saya jelaskan tentang itu. Seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah, atau bahkan seluruh alam semesta yang diciptakan Allah, hidup di dalam keteraturan dan harmoni. Dalam ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, betapa alam semesta itu yang begitu luasnya hidup dalam tatanan yang begitu teratur. Contoh yang sederhana, bumi berputar pada porosnya itu dalam keteraturan 365 hari. Bulan berputar mengelilingi planet bumi, dan kemudian juga mengelilingi matahari, dan juga di galaksi-galaksi lain. Betapa Tuhan menciptakan semua itu dalam tatanan yang teratur. Tetapi tidak hanya dalam dunia yang alam semesta yang begitu luas. Cerita kisah penciptaan dalam pembacaan kita itu diatur dalam tatanan hari per hari, satu kronologi. Meskipun itu tentu tidak hanya dalam tempo 6 hari, tetapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan itu di dalam tatanan yang teratur. Dimulai dengan menciptakan terang. Padahal kalau kita perhatikan, terang yang diciptakan pada hari pertama itu, nanti hari keempat baru ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kan ini unik ya, sudah diciptakan terang pada hari pertama, tapi nanti hari keempat baru diciptakan matahari, bulan, dan bintang. Loh, kalau begitu yang dimaksudkan terang yang di hari pertama itu apa? Injil Yohanes pasal 1 menjelaskannya kepada kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ayat 4. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang diciptakan yang paling awal itu ialah terang yang memberikan kehidupan. Sebab tidak mungkin ciptaan ini diciptakan lalu tidak ada kehidupan. Allah memberikan kehidupan dalam seluruh ciptaannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, rentetan-rentetan penciptaan dalam bacaan kita tadi dalam Kejadian pasal 1 memperlihatkan kepada kita bahwa manusia diciptakan di akhir dari seluruh penciptaan pada hari ke-6. Agak sedikit berbeda dalam kisah penciptaan di pasal 2 ya, tapi nanti belakangan kita cerita tentang itu. Kita mau lihat bahwa bagaimana Allah menciptakan seluruh ciptaannya itu dan menempatkan manusia pada akhir seluruh ciptaannya pada hari ke-6. Untuk mau menegaskan bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu berpuncak pada penciptaan manusia. Manusia adalah puncak dari seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita perhatikan pernyataan atau tanggapan Tuhan atas ciptaannya, selalu dikatakan, di awal dikatakan, Tuhan melihat ciptanya itu baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah penciptaan di Kejadian pasal 1 ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sejak awal mulanya telah hadir dalam ketritunggalannya. Karena itu kita cerita kita kemarin pada hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan baru turun ketika Pentakosta. Iya toh? Karena kalau bacaan kita minggu kemarin,
Roh Kudus juga sudah diembusi kepada para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam suatu ruangan. Yesus menampakkan diri, lalu kemudian Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bahkan pembacaan kita minggu kemarin di dalam Bilangan pasal 11, kepada 70 tua-tua yang membantu Musa dalam perjalanan di padang gurun, juga Tuhan menurunkan Roh Kudus. Dan selanjutnya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10, di sana juga kemudian kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus turun dalam keluarga Kornelius untuk menunjukkan kepada kita bahwa, dan terakhir dalam pembacaan kita dalam Kejadian pasal 1 ya, saya baca ulang ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu bukan baru ada pada hari Pentakosta. Roh Kudus, Roh Allah ini memang sudah ada sejak semulanya. Dia bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta Bapa, dan juga bersama-sama dengan Firman, yang karena Firman segala sesuatu diciptakan. Jelas bahwa Allah Bapa Sang Pencipta, Firman yang telah menjadi manusia, dan Roh Allah sudah ada sejak pada mulanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam puncak penciptaan, ketika manusia diciptakan, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, kita jangan salah mengerti ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu kemudian kita menyaksikan keruman fisik kita inilah yang menjadi gambar dan rupa Allah. Wah, mendasar Tuhan itu kelah. Sabo ayam itu lindo naone ilong na pese ya te bibirna dower mana mawa tang tu kala kadang kingi te gambar ana pong moto lindo naone singa pito ke ma busangi singa pito ke ma lotongi singa pito ke ma lurus rambutnya karibo rambutnya. Oh nama, kenapa gambar Allah ini bermacam-macam kalau kita berpikir ke sana. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, gambar dan rupa Allah yang tercermin dalam kehidupan diri kita manusia adalah gambar tentang karakter dan sifat Allah. Ya iya toh, bukan rupa roman ini. Kalau Allah adalah kasih, maka itu tercermin dan tergambar pada manusia yang kasih. Allah yang adalah adil tercermin dan tergambar dalam manusia yang adil. Allah yang adalah maha murah tercermin dan tergambar dalam manusia yang murah. Dan seterusnya, inilah gambaran harmoni di dalam diri manusia. Sayangnya, manusia tidak puas dengan itu. Manusia melawan Tuhan, manusia memberontak kepada Allah, akhirnya jatuh sehingga gambaran Allah pada diri kita menjadi rusak. Bagaikan cermin ketika jatuh, tangan ditampak melindo talan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahagian terakhir dalam pembacaan kita dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan dikatakan sungguh amat baik, Allah lalu menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat untuk beristirahat dan menikmati, mensyukuri persekutuan dengan Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Harmoni dan keteraturan itu tidak hanya ditujukan Allah dalam harmoni dan keteraturan antar sesama kita manusia, atau harmoni di dalam alam semesta, keteraturan dalam alam semesta. Tetapi Tuhan juga menghendaki harmoni antara kita ciptaan dengan Sang Pencipta. Tidak hanya membangun cinta kasih di antara sesama manusia, hubungan yang baik, harmoni itu, tetapi terlebih ialah bagaimana membangun harmoni dengan Sang Pencipta kita. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya citra teladan harmoni itu ketika kita sudah membangun relasi dengan Tuhan. Nah, dari pembacaan kita ini Bapak Ibu, ada beberapa poin yang penting kita
renungkan bersama. Yang pertama ialah kesadaran diri bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Kita ini hanya diciptakan oleh Tuhan. Karena itu tidak perlu sombong. Rendah hatilah bahwa kita sesama ini adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan. Sepenuhnya adalah milik Tuhan dan sepenuhnya Tuhan berdaulat atas kita. Yang kedua ialah bahwa kepada kita yang diciptakan Tuhan itu, Tuhan memberikan mandat untuk bekerja, berkarya, mengelola alam semesta di dalam tetap membangun tanggung jawab kepada Tuhan sebagai sang pemilik kita. Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari adalah bahagian mandat Allah kepada kita yang kemudian kita juga harus pertanggungjawabkan kepada sang pemilik. Bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab adalah bahagian membangun harmoni dan keteraturan dalam kehidupan kita. Mandat Allah kepada kita bukan untuk bertindak sewenang-wenang. Melakukan pekerjaan adalah bahagian dari bentuk relasi kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir ialah pentingnya sabat. Pentingnya memiliki waktu untuk membangun harmoni dengan Tuhan. Daud tala lepituatuna pomatua nukua nama lemburkan nayana lembur buda-buda ya gajina. Sehingga kemudian waktu untuk Tuhan yang hanya 1-2 jam dia laduka pa. Oh napirannya tuat untuk Tuhan. Di tengah-tengah dalam kesadaran kita bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini memang kehidupan ini berat, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Tetapi dalam perjuangan yang butuh waktu, butuh kerja keras itu bukan berarti bahwa tidak ada waktu lagi untuk Tuhan sebagai yang memberikan pekerjaan, sebagai yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya. Penting sekali waktu istirahat bekerja untuk kita gunakan dalam relasi kita, harmoni kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu ekumenika di kita di Indonesia. Ketika atau puncaknya pada hari Senin yang lalu tanggal 25 Mei kita memperingati hari lahirnya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Sebagai bahagian dari denominasi-denominasi gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia, eklesiologi gereja teraja menekankan tentang satu persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Walaupun kita berada dalam denominasi-denominasi gereja yang berbeda-beda, tetapi bagaimanapun kita adalah satu tubuh Kristus dengan pelbagai keanggotaan, tetapi hanya satu kepala gereja, yaitu Kristus. Denominasi-denominasi gereja yang ada bukan menjadi sebuah kompetisi perebutan anggota, tetapi denominasi-denominasi gereja yang ada harusnya membangun harmoni kehidupan sebagai bahagian tubuh Kristus yang ditempatkan Allah di dalam dunia ini, menyaksikan kuasa dan kemurahan Tuhan, mengerjakan amanat yang Tuhan percayakan kepada kita. Gereja termasuk kita di More ini harus tumbuh bersama dalam harmoni kehidupan, ditata dalam keteraturan. Roh Kudus akan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya.

Mari sejenak kita menghayati pemberitaan firman Tuhan dalam waktu yang teduh. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami sebagai bagian harmoni ciptaan-Mu. Engkau menempatkan kami dalam kepelbagaian, dalam harmoni yang tertata dari firman-Mu. Engkau memberikan amanat bagi kami untuk mengelola ciptaan-Mu di alam semesta ini juga dalam harmoni dan tatanan yang teratur. Di sana tidak ada kesewenang-wenangan. Di sana ada keteraturan. Di sana ada lestari harmoni cinta kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami terus membangun harmoni kehidupan, baik di lingkungan yang kecil keluarga kami, di lingkungan persekutuan jemaat Tuhan, maupun dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kami terus membangun komitmen iman kami ini didasari oleh doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menyatakan iman, pengakuan iman kita, saya jemput jemaat kita berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kemuliaan bagi Bapa.

kita akan membawa persembahan syukur kita. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi, aku bersyukur kepadamu.

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita dengarkan tadi dalam warta jemaat, bahwa jika Tuhan berkenan, jika tidak ada halangan, pada minggu tanggal 14 Juni dalam semua jam ibadah akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Karena itu, untuk mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus, dengarkanlah tita baptisan kudus. Yesus Kristus telah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan tita itu jugalah Paulus persehatkan jemaat di Korintus, katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku, lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Tita Tuhan Yesus Kristus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita yang telah satu di dalam baptisan juga diundang ke dalam perjamuan kudusnya. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, orang dewasa atau anak, melainkan semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan semua adalah anggota keluarga Allah. Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian, baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Marilah kita mempersiapkan diri kita bersama dengan anak-anak kita untuk ikut dalam perjamuan kudus pada dua minggu yang akan datang. Setiap kita memeriksa diri kita, apakah kita telah mendukakan Allah karena dosa kita, sulit berdamai dengan orang lain, sering berbohong atau mengedarkan berita yang tidak benar, tidak menghargai sesama, mengorbankan orang lain demi keuntungan diri atau kelompok sendiri, tidak setia dalam kehidupan keluarga, tidak peduli bahkan merusak lingkungan serta ciptaan Allah lainnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1:9 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selanjutnya beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, jemaat yang bersyukur. RT bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Ibu Yohana Dali dan keluarga Ibu Yeni Berliana bersyukur atas berkat Tuhan. Saudara Ovan Mantong bersyukur atas berkat Tuhan. Saudara George Magala Raja bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Yusuf Rodi Duma bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Pediani Lola bersyukur atas ulang tahun Bapak Kekasih yang ke-74. Keluarga Timotius R. Pakan bersyukur atas ulang tahun istri Ibu Mary Senolinggi. Keluarga Bapak Daniel Pembonan bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Marcelo Pabonian yang ke-7. NN bersyukur atas ulang tahun ke-59 tanggal 21 Mei. Keluarga Bapak Manda Bunga bersyukur melalui persembahan Natura. NN bersyukur atas persembahan Natura dan semua anggota jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan dari tanggal 25 Mei sampai hari ini 31 Mei. Kita berdoa bagi anggota jemaat yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah, di antaranya Bapak Yohanes Ambatoding perawatan di rumah, Bapak Semeldriga pemulihan di rumah, Bapak Minggu Bidang perawatan di rumah, Bapak Ayub Susardi pemulihan di rumah, Bapak Thomas Kondo pemulihan di rumah, Bapak Benyamin Baso pemulihan di rumah, Bapak Yohanes Bungin pemulihan di rumah, Bapak Alfian Serupa dirawat di rumah sakit Budi Agung, Ibu Herna Malino dirawat di rumah sakit Sindu Trisno, Ibu Novita Lawa berobat di Jakarta, Ibu Mary Sedolinggi berobat di Makassar, Ibu Peniel Pelantik pemulihan di rumah, Ibu Berta Borong pemulihan di rumah, Saudara Gerald Bungin dirawat di rumah sakit Undata, Saudara Jeffrey Aldo pemulihan di rumah, Saudara Nesar Palambang dirawat di rumah sakit Sindu Trisno, anak kekasih Michael, anak dari Bapak Sepriano I dirawat di rumah sakit Samaritan, dan anak Jul Alfred, anak dari Bapak Daniel Paimbonan dirawat di rumah sakit BK. Berdoa bagi anggota jemaat lansia yang tidak memungkinkan lagi secara fisik untuk datang beribadah di tempat ini, di antaranya Bapak Yohanes Tanga, Ibu Hadina Deci, dan juga Ibu Janawati Lainan. Berdoa bagi anggota jemaat yang akan melakukan perjalanan, baik akan meninggalkan Kota Palu ataupun yang akan menuju ke Kota Palu.
di antaranya keluarga Bapak El Parerungan yang akan berangkat ke Toraja, juga anak-anak kita yang akan mengikuti Pesparawi di Papua. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau kenankan kami dapat beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Diagungkan dan dimuliakanlah kiranya nama Tuhan dari tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini. Di dalamnya Tuhan kenankan kami untuk membawa persembahan syukur kami yang sesungguhnya kami ambil dari berkat-berkat-Mu juga. Terima apalah kiranya sembah syukur kami ini menjadi

sama sekali dari sakit penyakit yang dideritanya. Kami bersyukur bersama-sama dengan jemaatmu yang engkau berikan berbagi keberhasilan, kesuksesan, baik di lapangan pekerjaan ataupun juga dalam bangku pendidikan. Anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, Tuhan, kami bersyukur atas semuanya itu. Kiranya berkat pemeliharaan kasih sayangmu Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam rumah tangga kami, kepada anak kami, kepada kami orang tua. Tuhan berkati kami senantiasa di dalam menekuni lapangan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, apapun jenisnya. Kami bekerja mengandalkan Tuhan dan di dalamnya akan mengalir setiap berkat-berkat-Mu. Perjuangan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik di bangku pendidikan mencari lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, teruslah rancangkan masa depan anak-anakmu, masa depan yang berhasil di dalam dikau. Tumbuh kembang anak cucu kami Tuhan juga akan berkati, baik dalam pertumbuhan fisik terlebih dalam pertumbuhan iman mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kepada orang-orang tua kami yang sudah memasuki masa-masa purna bakti, teruslah peliharakan kehidupan mereka sehingga dalam menjalani masa-masa pensiun tetap berkecukupan bahkan berkelibahan dalam pelbagai kebajikan. Di dalam menjalani usia indah yang Tuhan anugerahkan serta memberkati orang tua kami, agar dalam iman yang teguh mereka dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Kepada orang-orang tua kami yang karena fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk datang beribadah secara langsung, peliharakan imannya, teguhkan imannya, ataupun mereka juga dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pekerjaan pelayanan dalam jemaatmu Tuhan berkati, terlebih di jemaat Moria Palu di tempat ini. Anak-anak Tuhan yang bekerja, yang berkarya di dalamnya, majelis gereja, pengurus soigit, pengerja gereja, tim multimedia musik gerejawi, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi, agar semua dapat mengambil bagian dengan penuh sukacita di perlengkapi yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, rencana anak-anak kami untuk mengikuti Pesparawi di Papua ya Tuhan, pada bulan mendatang ya Tuhan, Engkau berkati persiapan-persiapan mereka sehingga kehadiran mereka dapat menjadi kesaksian bagaimana talenta-talenta yang Engkau karuniakan dapat dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian pun rencana pelaksanaan jambore sekolah minggu pada bulan Juni akan datang. Tuhan berkati persiapan-persiapan anak-anak kami, terlebih persiapan anak-anak kami di jemaat Moria di tempat ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, juga TNI Polri Tuhan, serta Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi, agar kami masyarakat Indonesia dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Tuhan Bapa Surgawi, kehidupan kami selanjutnya hari ini, esok dan hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, dalam setiap rencana, harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami akan melakukan perjalanan, baik akan meninggalkan kota Palu ataupun yang akan menuju kembali ke kota Palu, Tuhan sertai, Tuhan bukakan jalan, tibakan dengan selamat sejahtera. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami pun rindu untuk membawa doa-doa pribadi ataupun doa bagi keluarga kami kepada-Mu saat ini. Demikian.

Ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Mari kita berdiri, satu pujian kita angkat bersama, melodi dan puisi.

0: Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan, Dia senantiasa menyertaimu. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Nyanyian syukur tiap orang harus tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Duce Sujari akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 untuk beberapa informasi dan juga lagu-lagu bagus Indonesia menemani Anda untuk edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, Komisi 10 DPR RI menilai hasil tes kemampuan akademik SD dan SMP tahun 2026 ini perlu menjadi dasar penguatan kualitas pembelajaran nasional, khususnya pada aspek literasi dan numerasi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kami kutip dari laman rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati menyebutkan capaian ini perlu disikapi secara reflektif sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan capaian akademik peserta didik tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor seperti kualitas pembelajaran di kelas, kemudian ada metode pengajaran, kesiapan guru, lingkungan belajar di rumah, sampai kesenjangan fasilitas pendidikan berbagai daerah. Nah, TKA ini tidak seharusnya dijadikan satu-satunya alat ukur keberhasilan pendidikan nasional, karena menurutnya pendidikan punya dimensi yang lebih luas dibandingkan sekedar capaian angka hasil ujian. Nah, untuk itu pemerintah diharapkan menjadikan hasil TKA ini sebagai pijakan untuk memperkuat kualitas guru, lalu memperkuat pengembangan metode pembelajaran numerasi sejak dini dan termasuk pemerataan akses pendidikan bermutu dan pendampingan belajar yang lebih kuat bagi para siswa.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

masih terus mendengarkan Pro Software Hari Palu untuk siang ini. Mendengar pihak World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, memuji pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan rakyatnya dari rokok. Tepatnya WHO mengapresiasi pengesahan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2024 yang menetapkan langkah-langkah besar yang bertujuan membatasi penggunaan tembakau. Kami kutip dari laman rri.co.id, pernyataan ini diutarakan dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Nah, PP 28 2024 itu meliputi peningkatan batas usia minimum untuk membeli tembakau, rokok elektronik, dan produk nikotin lainnya menjadi 21 tahun. Nah, kemudian melarang penjualan rokok ecer per batang, syarat peringatan kesehatan bergambar mencakup 50% kemasan, kemudian larangan penggunaan perisa dan zat aditif, dan larangan iklan tembakau pada media sosial. Nah, langkah-langkah ini pendengar merupakan langkah berani dari pemerintah karena menurut WHO menjadi tonggak penting dalam melindungi penduduknya, khususnya memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya mematikan produk tembakau dan juga nikotin. Nah, WHO menekankan tindakan tegas yang berbasis bukti sangatlah nyata di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 menunjukkan 30,8% orang berusia 15 tahun atau lebih menggunakan tembakau. Dengan angka penggunaan pada laki-laki sebanyak 57,9% dan perempuan 3,3%. Selain rokok konvensional, ada juga meningkatnya rokok elektronik dan produk nikotin lain menjadi ancaman baru yang terus berkembang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairas Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra.

Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
1: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kita kembali bersama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama di edisi hari libur hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kita akan lanjutkan sampai nanti di jam 2 siang rangkaian lagu-lagu lama. Kita sudah nikmati tadi ada Ita Purnamasari featuring Yang Son. Kemudian baru saja berlalu ada Club Project dengan Yogyakarta, menemani kita untuk suasana berkumpul bersama keluarga di siang hari ini. Dan baik pendengar, di siang hari ini untuk Anda baru bergabung bersama RRI Palu, selamat siang, sehat selalu, semoga selalu diberikan warna kebahagiaan melingkupi keluarga Anda, teman-teman Anda, dan juga handai tolan Anda lah yang masih menikmati suasana liburan. Panjang benar ya liburnya ya, dari hari mana? Hari Selasa sampai mau ketemu Selasa lagi, seminggu lah liburnya, panjang sekali. Semoga ini menjadi bagian dari suasana Anda benar-benar menikmati berkumpul bersama keluarga Anda di rumah. Wih, rupanya lagi teleponnya lagi ngada di 0811 456 0398 nantinya ya, untuk bisa bergabung bersama RRI Palu di program Pasti Anda Suka Tembang Lama, lagu-lagu lama yang kemudian akan kembali mengingatkan Anda pada masa-masa itu, masa-masa di mana Anda menikmati suasana kebersamaan bersama orang-orang terdekat Anda lah. Oke, dan ntar saya coba ini dulu di telepon di 0811 456 0398. Dan aduh, ngadat bener nih. Oke lah, saya coba buka dulu di 0811 456 0398. Anda yang ingin bergabung bersama RRI Palu, oke lah, kita nikmati dulu sebuah lagu sambil melihat perkembangan di HP-nya siang ini.

0: Okelah, ada Kus Plus dengan Surabaya menemani kita untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tumbang Lama. Yang baru gabung di 0811-456-03908 siang ini sudah bagus komunikasinya kita lah. Jadi boleh bergabung di 0811-456-03908. Siang, Rari Palu.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Ani.
0: Oh, Ibu Ani di Untap Tondo. Ibu Ani mau dengar lagu apa, Bu?
1: Lagunya Stinky.
0: Yang Mungkinkah. Mungkinkah dari Stinky, ya. Oke, nanti ditunggu lagunya, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Oke, makasih, terima kasih. Sama-sama, Ibu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga berlaku untuk Ibu, ya. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya juga bersama keluarga di rumah. Oke, di 0811-456-03908 siang ini ada lagu dari Stinky tadi yang dipilih oleh Ibu Ani di Huntap Tondo. Oke, selamat siang, Pastela. Selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Iya, dengan Om Koi di Poso.
0: Pak Koi, ya?
2: Iya.
0: Nggak ada pikolong, Pak Joko. Sehat-sehat. Nggak ada pikolong, Pak. Cuma Pak Koi, Om Koi memang, ya.
2: Oi.
0: Tak kira le om Oi. Om Koi. Om Oi di Poso mana le kata Oi?
2: Nyanda.
0: Poso mana le Om Oi?
2: Di Gebang Rejo.
0: Oh iya kata situ ya. Akhirnya. Om Oi mau dengar lagu apa le Om Oi?
2: Ada yang saya pesan kemarin yang saya request di lagunya Mus Mulyadi.
0: Apa kata DP judul itu?
2: DP judul itu Jangan Kau Ragukan Lagi.
0: Jangan kau ragukan lagi. Memang dia yang menyanyi.
2: Kalau yang orang Manado bilang jangan ngana ragu lagi.
0: Jangan kau ragukan lagi. Memang katuk dia menyanyi Om Oi. Memang dia menyanyi.
2: Iya.
0: Bagaimana katuk kang DP lagu itu ya?
2: Mus Mulyadi.
0: Oke, kita cari dulu ya.
2: Jangan kau ragukan lagi. Oke, salam semua, salam sehat.
0: Oke, makasih Om Oi.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Oi. Tofur lagi ketuk Om Oi. Di mana ketuk tadi? Di Gebang Rejo. Halo, siang. Where are
3: you? Pastilah. Selamat siang.
0: Ya gorinya. Siang.
3: Tentena. Tentena penanti Pastela.
0: Ya.
3: Buku aja ya.
0: Siin aja jatuhnya. HP-nya aja balik paru kojo.
3: Oh, ya.
0: Jaringan ngena. Jatuhnya.
3: Rindu rasa hatiku.
0: Gimana mau ngayu? Cema mau ngayu situ?
3: Tukalingan, Cema
0: mau ngayu?
3: Rindu rasa hatiku.
0: Cema mau
3: ngayu?
0: Tuama situ mau ngayu? Tuama barana we ah? Tuama kana. Tuama ya. Lebih kopal ini.
3: Ayo, siap.
0: Oke, makasih Om Arnold. Oke, selamat siang kembali. Kita langsung nikmati 3 lagu untuk program ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Rari Paul di Pasti Ada Suka Tambang Lama.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali di hari ini untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama di menit ke-26 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Di 0811-456-03908. Selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Siang. Assalamualaikum dari Om Suan.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om Suan di.
1: Lagu apa itu? Lagunya Andi Liani.
0: Yang mana itu ya?
1: Tanggupkah?
0: Beh, memang kumi ini.
1: Tahun 93 itu lagu.
0: Betul-betul kumi ini memang anak muda era 93 kumi betul eh.
1: Tadi ini lagu
0: pintar ya. Lagu ini.
1: Lagunya Aneng punya itu.
0: Betul-betul dia dapat semua memang jaya-jayanya. Andi Liani, kemudian Anang Hermansa. Iya kan? Kan zaman-zamannya itu waktu itu ya. Iya, kan banyak lagu-lagunya mereka waktu itu ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om

Pilih lagu dari Julie Henry bin Saleh Rahim. Itu namanya asli dari Andi Liani sebenarnya, Julie Henry bin Saleh Rahim. Jadi mereka gabung sama-sama di Chivas Band itu. Singkat saya itu ada Chivas Band, sama-sama yang kalau pernah dengar lagunya Ada Yang Hilang, nah itu dari Pai Burman, lagunya Bungaku Hilang. Kemudian ada Indra Ki. Kemudian mereka itu pernah tergabung di proyek supergroup Farget 727 itu sama-sama Once Mekel waktu itu. Ada Ronald Fristia. Kemudian kalau kita mau dengar lagu yang dipilih sama Om Suwandi tadi, itu solo karir dari seorang Andi Liani. Ada 3 albumnya yang sangat dikenal di waktu itu. Ada Misteri tahun 91, Antara Kita, dan juga Cindramata. Dan kita akan dengarkan lagu yang dipilih oleh Om Suwandi nanti. Judulnya adalah Sanggupkah Aku, gitu namanya lagunya ya. Oke, di 0811-4560-3908. Selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang, RRI. Oke, terputus. Di 0811-4560-3908. Selamat siang, RRI. Halo. Ya, dia nyampe suara. Mas suara lagi ketuk tante om. Masa suara angkat telepon kok nama suara. Kita akan lanjutkan di menit ke-30 hari ini. Masih panjang waktu kita, kurang lebih 30 menit lagi lah sampai nanti di jam 2 siang. Lagu-lagu lama yang nantinya akan kita dengarkan bersama untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama hari ini. Kita sedianya kalau hari Minggu ini kan banyak program-program yang dapat Anda dengarkan ya. Ada tadi ada masalah bola di TikTok, kemudian ada program-program lainnya sampai malam nanti di 90,8 MHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, biasanya juga di jam-jam begini zonanya kredit teleponnya, jadi agak repot untuk mengangkat teleponnya. Halo, selamat siang, RRI Palu. Halo, selamat siang. Mana suara ya? Oke lah, lagi bermasalah ini. Kembali jaringannya hari ini. Atau mungkin gimana ya? Kita nikmati dulu. Ada suara khas dari seorang Julie Henry bin Saleh Rahim, Andi Liani, dengan Sanggupkah untuk siang ini.

Kestria dengan bulan berenda biru menemani kita untuk hari ini. Benar, teleponnya yang bermasalah tadi. Jadi kita akan dengarkan lagu-lagu saja nanti sampai di jam 2 siang. Jadi komunikasi kurang baik hari ini, jadi kita tidak akan bisa menerima ya. Mungkin 1-2 jam ke depan lah kita akan akhiri dengan beberapa lagu untuk program ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama RRI Palu. Sehat selalu, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga.

0: Info Pro 1. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sujari. Peringkat kita awali dengan berita yang pertama untuk siang ini. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tengah, Sarifuddin Hafid, mengharapkan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tengah. Laporan Iketut Wiranata.
1: Pemerintah kembali menggulirkan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat nelayan serta memperkuat peran kawasan pesisir dalam sistem pangan nasional berbasis sektor maritim. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tengah, Sarifuddin Hafid, kepada RRI mengharapkan jika nantinya program ini sudah berjalan, dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pesisir yang produktif melalui penguatan aktivitas ekonomi, distribusi hasil perikanan, dan peluang usaha masyarakat nelayan.
2: Kita harapkan ini program ini betul-betul kalau sudah turun harus dijaga dengan baik. Pemerintah desa, nelayan, masyarakat sekitar harus betul-betul dikawal, dijaga ini Pak, program ini. Caranya bagaimana supaya sinergi semua, nelayan kita berdayakan dengan kita kasih modal, pemerintah memberikan fasilitas, fasilitas untuk tangkap ikannya, perahunya. Pemerintah harus memfasilitasi pasarnya. Seharusnya kalau ini connect dengan Merah Putih, connect dengan MBG, ini akan jadi satu-satu perputaran ekonomi di. Sebenarnya tujuan rohnya itu rohnya MBG, Merah Putih dengan kampung lain.
1: Program KNMP memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan dan kelautan. Program ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat.
0: Info Pro 1. Usai mengumumkan hasil seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, Universitas Tadulako masih membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur seleksi mandiri. Sehingga Wakil Rektor Akademik Untad menghimbau agar calon peserta mengurus pendaftarannya sendiri. Laporan Nita Surubakti.
3: Usai mengumumkan hasil seleksi nasional berbasis tes SNBT 25 Mei 2026 lalu, saat ini Universitas Tadulako masih membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri yang dibuka hingga tanggal 8 Juni mendatang. Wakil Rektor Bidang Akademik Untad, Profesor Dr. Engineering A. Rusdin STMT MSC mengatakan, jalur seleksi mandiri merupakan tahap akhir proses penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Tadulako, di mana kuota yang diterima yakni sekitar 2.413 orang. Dikatakan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Siprima Untad di laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran, seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK, NISN, alamat email dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi. Selain itu, dirinya juga menghimbau calon peserta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa menggunakan jasa atau bantuan calo.
4: Untad itu tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dalam penerimaan mahasiswa baru ataupun penentuan kelulusan. Jadi diharapkan masyarakat jangan mudah terpancing kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan dengan mudah. Jadi semua proses itu melalui aplikasi dan jalur resmi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan bisa bertanya melalui ini, ada tempat bertanya. Jadi karena biasanya ada yang kasus tertipu karena diiming-imingi kelulusan dan sebagainya. Untad itu tidak pernah bekerja sama dengan manapun.
3: Lebih lanjut, Rusdin menjelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri bagi lulusan tahun 2026 yang dinyatakan lolos seleksi SNBP tidak dapat mengikuti jalur mandiri meski tidak melakukan pendaftaran ulang. Sementara terkait dengan biaya pendaftaran, Wakil Rektor Bidang Akademik Untad Rusdin menambahkan, biaya pendaftaran jalur mandiri sebesar Rp350.000. Biaya tambahan berlaku untuk program studi pendidikan jasmani dan rekreasi dan pendidikan kepelatihan olahraga senilai Rp75.000. Sementara untuk program studi kedokteran, ketambahan biaya sebesar Rp65.000 dengan rincian penggunaan, yakni rekam medik Rp15.000 dan tes buta warna sebesar Rp50.000.
0: Info Pro 1. Dinas Kesehatan Kota Palu menggencarkan program intervensi dini untuk menekan kasus penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes. Langkah antisipasi ini difokuskan menyasar kelompok usia produktif melalui penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Laporan Muhammad Sidik.
5: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan kini memfokuskan program intervensi kesehatan pada deteksi dini dua penyakit tidak menular, yakni hipertensi dan diabetes. Langkah antisipasi ini gencar menyasar masyarakat usia produktif mulai dari rentang usia 15 hingga 59 tahun di Kota Palu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyediakan layanan cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya dalam mengontrol faktor risiko komplikasi. Generasi muda diimbau untuk memeriksakan diri secara berkala, serta mulai membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan.
6: Jadi kita fokus sekarang pada dua penyakit yang tidak menular ini, hipertensi sama diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini bisa dicegah sejak dini. Makanya program pemerintah ada namanya sekarang cek kesehatan gratis. Pada semua usia, apalagi pada usia-usia produktif, umur 15 sampai 59. Silakan mau cek untuk dua ini. Kenapa dua ini jadi fokus, termasuk dia dalam SPM, standar pelayanan minimal, targetnya dua ini, DM dan hipertensi. Karena dua penyakit ini komplikasinya justru kemana-mana dia. Gula ke ginjal, hipertensi ke jantung, kan. Seperti itu. Bagaimana cara menjaganya? Perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Kadis Kesehatan Kota Palu itu juga menyoroti fenomena gaya hidup remaja masa kini yang gemar mengonsumsi beragam minuman manis yang sedang tren. Kebiasaan tersebut jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, menurutnya akan memperbesar potensi risiko terkena diabetes pada usia dini, terutama bagi yang memiliki riwayat genetik keluarga. Sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, saat ini Dinas Kesehatan Kota Palu rutin menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Instruksi penerapan GERMAS ini juga telah dikeluarkan melalui surat edaran Wali Kota Palu untuk didukung oleh seluruh lintas sektor dan lembaga. Dr. Rohmat berharap kebiasaan hidup sehat dapat dijadikan budaya sejak usia dini, mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga.
0: Info Pro 1. Di tengah meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat dengan berbagai aktivitas olahraga, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Laporan Ika Deandika.
7: Meningkatnya tren gaya hidup sehat dalam beberapa tahun terakhir membuat semakin banyak masyarakat tertarik mengikuti berbagai aktivitas olahraga, mulai dari lari, gym, bersepeda, hingga olahraga yang tengah viral di media sosial. Namun dibalik tren positif tersebut, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Fenomena fear of missing out atau FOMO olahraga kini menjadi salah satu pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Banyak orang yang langsung mencoba aktivitas fisik dengan intensitas tinggi setelah melihat unggahan di media sosial, baik dari teman, komunitas, maupun influencer. Sayangnya tidak sedikit yang mengabaikan kesiapan tubuh yang mengakibatkan cedera otot, nyeri persendian, hingga gangguan kebugaran. Pelatih gym di Kota Palu, Budi Rahmat, mengatakan, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang yang sebelumnya minim aktivitas fisik kemudian langsung memaksakan diri untuk mengikuti standar olahraga orang lain.
8: Apapun alasannya orang memulai untuk olahraga, sebenarnya itu baik. Yang penting bisa jadi lifestyle-nya kemudian hari. Istilahnya orang sekarang FOMO ya. Sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalah di saat mereka ikut dengan olahraga-olahraga kekinian itu, tapi badannya sebenarnya tidak siap memulai. Misalnya lihat Fajar ini, untuk badan orang, apalagi pemula, kayaknya 5 kilo ini jarak yang umum lah untuk semua orang rata-rata tempuh. Tapi begitu dia coba 5 kilo, ternyata 1 kilo sudah ngos-ngosan. Dia rasa tidak mampu, cuma karena sudah terlanjur mungkin, sudah posting atau apa, harus 5 kilo, harus 5 kilo. Paksakan badan, ternyata yang terjadi malah cedera, karena ototnya tidak siap.
7: Budi menyebut, kondisi tersebut dapat membuat seorang trauma untuk berolahraga, karena menganggap dirinya tidak cocok dengan aktivitas fisik tertentu. Padahal menurutnya, penyebab utama bukan pada jenis olahraga, melainkan karena tubuh belum disiapkan dengan baik. Karena itu, ia menganjurkan untuk memulai olahraga secara bertahap dengan terlebih dahulu membangun kekuatan otot dasar, sebelum melakukan latihan yang lebih berat. Selain mengurangi risiko cedera, cara ini juga membantu tubuh beradaptasi, sehingga olahraga dapat menjadi kebiasaan sehat yang berkelanjutan.
0: Info Pro 1. Kita ke berita yang terakhir, Federasi Panjat Tebing Indonesia Sulawesi Tengah berharap pemerintah daerah dapat memberi perhatian lebih kepada cabang olahraga ini, khususnya terkait ketersediaan sarana-prasarana latihan. Laporan Miftahul Jannah.
9: Cabang olahraga atau cabur panjat tebing merupakan salah satu cabur andalan di panggung nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 lalu, atlet panjat tebing Sulawesi Tengah berhasil memberikan kejutan dengan menembus babak final bersama atlet dari berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di pesta olahraga multi-event, cabur ini juga sukses menyumbang medali dalam ajang kejuaraan nasional kelompok umur pada dua seri berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Dengan rentetan prestasi yang telah dimiliki, Wakil Ketua Bidang Prestasi Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah, Lita, berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus kepada cabur potensial ini, yang menggarisbawahi sarana-prasarana latihan atlet yang dinilai belum sesuai dengan standar nasional.
10: Memang di nasional ini juga cabang olahraga prestasi yang prioritas. Harusnya di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, juga bisa mempertimbangkan itu. Dan terutama support-support sarana-prasarana ya, karena atlet-atlet kita ini bertanding, latihan, dan sebagainya dengan sarpras yang sangat-sangat terbatas. Ini kebetulan di Palu, kalau di kabupaten kota lain kan memprihatinkan ya.
9: Lita menambahkan, potensi cabur panjat tebing Sulawesi Tengah untuk berbicara banyak di kancah nasional sangat besar. Berkaca pada capaian prestasi yang berhasil diperoleh hingga saat ini, dengan sarana-prasarana yang terbatas, ia yakin kemampuan atlet semakin terasah dengan dukungan dari pemerintah daerah, sekaligus dapat bersaing dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya di Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Nih, aku udah bilang sama kamu kalau aku gak mau lagi sama kamu.
1: Please, jangan. Aku sayang sama kamu.
0: Apa aku kurang jelas ngomong? Sekali lagi aku bilang, aku gak mau lagi sama kamu. Ngerti?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Haja.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: qa'ima. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pro 1.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

sama sekali gak butuh bantuan.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Masih melanjutkan perjalanan untuk Palu sore hari ini pendengar di edisi Minggu 31 Mei ya. Di akhir bulan Mei ini kita review lagi nih apa aja sih kita sudah dapetin sepanjang pertengahan tahun gitu ya. Oke. Pendengar di rri.co.id, kami kutip beritanya ini terkait dengan komunitas Trust Ranger yang terus mengkampanyekan pentingnya pengurangan sampah makanan atau food waste melalui program Education Trip Sadar Pangan. Dan program tersebut menyasar pelajar SMA sebagai upaya untuk membangun kesadaran lingkungan sejak usia muda. Dari Kepala Project Management gitu ya, dari Trash Ranger Aisyah ini mengatakan kalau program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka sampah makanan di Indonesia. Karena menurutnya selama ini masyarakat juga lebih banyak fokus pada pengelolaan sampah di hilir, sementara upaya pencegahan di hulu itu masih minim dilakukan. Dan dalam kegiatan tersebut, para siswa itu diberikan edukasi mengenai dampak food waste terhadap lingkungan serta cara mengelola sisa makanan menjadi kompos dan pupuk organik cair. Trust Ranger juga memperkenalkan konsep 3S, yakni sesuaikan porsinya, kemudian sayangi makanannya, dan segera olah jika ada sampahnya. Program Education Trip ini juga telah dilakukan di beberapa SMA seperti di SMA Negeri 2 Sigi maupun di SMA Negeri 1 Banawa Donggala. Dan menurutnya antusiasme siswa serta pihak sekolah cukup tinggi karena materi yang diberikan juga relevan gitu ya dengan kondisi saat ini. Jadi selain edukasi, Trash Ranger juga melakukan pendampingan lanjutan melalui kelompok komunikasi yang dibentuk bersama dengan para siswa. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan perubahan perilaku dan penerapan praktik pengelolaan sampah makanan di lingkungan sekolah bisa benar-benar terrealisasi, dan para siswa ini bisa atau mampu untuk menjadi agen perubahan utamanya terhadap kebersihan lingkungan.

bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

pendengar, jika Anda pagi tadi ikut menikmati perjalanan ataupun Car Free Day, ini ada yang berbeda gitu ya di Car Free Day, di mana Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Badan Musyawarah Antar Gereja atau Bamak Sulawesi Tengah ini menyalurkan 10.000 paket makanan siap saji kepada masyarakat prasejahtera dan juga anak-anak panti asuhan melalui aksi sosial yang dipusatkan di Lapangan Batu Lemo pagi tadi. Dan kegiatan kemanusiaan ini menjadi salah satu aksi sosial terbesar begitu ya yang melibatkan unsur lintas agama di Sulawesi Tengah. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari FKUB, Pemerintah Kota Palu, serta berbagai elemen masyarakat. Ada ribuan paket makanan yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat dan didistribusikan ke sejumlah panti asuhan di Kota Palu maupun sekitarnya. Ketua Panitia Pelaksana Hendri G. Lianto atau yang akrab disapa dengan Ko Aco ini mengatakan kegiatan tersebut lahir dari kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi begitu ya. Menurutnya juga aksi sosial tersebut ini merupakan bentuk nyata kehadiran organisasi keagamaan dalam membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Ia juga menjelaskan sasaran utama program ini sebenarnya adalah kelompok masyarakat rentan, mulai dari fakir miskin hingga anak-anak panti asuhan. Selain itu, para pengasuh panti yang selama ini juga mengabdikan diri dalam pelayanan sosial juga menjadi bagian dari penerima manfaat. Jadi diharapkan aksi sosial ini memang bermanfaat dan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan seperti itu. Di kegiatan juga turut hadir Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid yang ikut mengapresiasi sinergi dan juga kekompakan begitu ya yang terbangun di antara para tokoh lintas agama, yang menilai kolaborasi antar organisasi keagamaan kemudian juga pemerintah dan masyarakat ini menjadi modal penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga kerukunan di Sulawesi Tengah. Kehadiran para tokoh lintas agama dalam satu gerakan kemanusiaan ini menunjukkan kuatnya semangat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Dan melalui kegiatan ini, Badan Musyawarah Antar Gereja gitu ya, Bamak Sulteng, berharap untuk nilai-nilai kepedulian dan juga gotong royong terus tumbuh serta menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk berbagi kepada sesama.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dan pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan himpunan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati maju berjaringan. Liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Randi. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU, redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih, guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Baubau.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Dinas Perhubungan di Subkota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Baubau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Baubau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Baubau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Baubau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Baubau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Baubau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoperindak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
4: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
5: Kan dari beberapa hari yang

0: itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tentisau menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dengan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.
5: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
6: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini, insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
5: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
6: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
5: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
6: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
5: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
6: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP. Itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon. Dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat, itu akan di haknya itu juga untuk menerima daging kurban itu.
5: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
6: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Toli-toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Sini pabrik sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini penggilingnya 5 ribu. Kalau gajinya ya agak kurang. Pada tempat lain, ya 15-an. Kasih banyak ini. Masyarakat Sinjai, korban sukses sama masyarakat Sinjai supaya korbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa bikin berat itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Tritoli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Tritoli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tritoli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tritoli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tritoli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa. Sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tritoli, secara sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tritoli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut.
2: yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan. Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
10: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
2: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya

0: disikat. Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
1: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
2: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak, kita punya masyarakat korban meninggal.
3: Oh,
2: iyalah.
3: Di Pangkep banyak?
2: Ya, ada beberapa.
3: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom, mereka juga yang meninggal.
1: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
4: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah ditonatok pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Katarak.
1: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
5: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
4: Eu já lavei o meu carro, levo um lenço, já tá tudo preparado, vem comigo agora.
3: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, di sore hari ini kami informasikan untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, insya Allah kumandang azan pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menanti, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran, yang mana untuk surah Ar-Rum ayat ke-54 hingga 55 dia akan dibawakan oleh Fitriani. Dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, 2 dan juga program 4 menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat,

bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulu

Dan pendengar, kita cukupkan ya untuk sajian Nuansa Islami di kesempatan kali ini. Dan kini sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini masih melanjutkan perjalanan Palu sore ya hingga pukul 20. Dan nanti ada rekan saya Adinda Kurnia Islami akan melanjutkan hingga pukul 24 malam nanti. Di kesempatan kali ini pendengar, izinkan kami kembali menghadirkan untuk mini drama ya, di mana mini drama yang kami hadirkan ini merupakan produksi teman-teman dari RRI seluruh Indonesia. Dan untuk malam hari ini kami coba hadirkan ini dari produksi RRI Jember ya, dengan topik ataupun judul Pertikaian di Ujung Senja. Ada inspirasi apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis dan juga pesan apa yang bisa kita temukan dari mendengarkan mini drama radio? Berikut kita langsung ikuti untuk mini drama Pertikaian di Ujung Senja.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas, Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas. Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak ke sana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya enggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, Nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku itu
2: anu, Pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun.
3: Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
3: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
3: Ya sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: hayatul mubarak wa salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus,
2: bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Duh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sedia kala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi.

0: Mas Gus, kok ngelamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya mas, apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar mas, lantas maksud mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, mas. Dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, mas. Seharusnya mas tahu, istri mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Gus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang mas tanya sama diri mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, mas. Jika mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar menit ke 23 lepas dari pukul 19. Selamat malam untuk Anda semua yang masih terus mendengarkan kami di FM 90,8 maupun melalui aplikasi RRI Digital. Sudah sampai di mana nih aktivitas Anda untuk malam hari ini pendengar? Besok masih libur kita ya. Tapi jangan lupa kalau besok juga Anda yang ASN mungkin harus melaksanakan upacara untuk peringatan hari lahir Pancasila ya. Besok tetap kita harus sama-sama ikut memperingati lagi hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Dan untuk tema sendiri di hari Pancasila ini pendengar ya, kita bisa lihat untuk bagaimana Pancasila ini bisa menjadi pemersatu begitu ya, Pancasila pemersatu bangsa dan juga fondasi perdamaian dunia. Jadi itu dia untuk tema dari hari Pancasila besok nih di tanggal 1 Juni. Hingga pukul 20 pendengar kami akan hadirkan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pop tanah air menemani aktivitas kita di minggu malam ya. Ya, apalagi cuaca di luar sana cukup bersahabat. Kalau misalnya ada yang mau santap malam, bosan dengan masakan di rumah, sekali-sekali di akhir bulan Mei ya, kita menikmati dulu santapan ataupun jajan di luar nih. Nanti besok lagi ancaman rekening gendut ya. Oh, Oke, pasti tanggal 1 tanggalnya dinanti-nanti untuk seluruh ASN nih.

Peringat satu informasi lagi yang kami hadirkan, dan ini kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Forum Kerukunan Umat Beragama FKB Sulawesi Tengah menilai untuk pembagian 10.000 paket makanan kepada anak-anak panti asuhan dan juga masyarakat prasejahtera ini sebagai praktek nyata untuk moderasi beragama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Fatulemo pagi tadi ya, dan ini melalui kolaborasi antara FKUB Sulteng bersama Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK Sulawesi Tengah. Ribuan paket makanan ini, pendengar, tidak hanya dibagikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan, tapi juga didistribusikan ke berbagai panti asuhan lintas agama di Kota Palu dan juga sekitarnya. Aksi sosial ini juga mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan. Ketua FKUB Sulteng ya, Profesor Zainal Abidin, ini mengatakan untuk agama harus hadir menjawab persoalan kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas ritual di rumah ibadah semata. Nah, menurutnya nilai-nilai keagamaan akan semakin bermakna ketika diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menilai untuk keterlibatan berbagai unsur agama dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan mampu menyatukan masyarakat dalam satu tujuan. Kolaborasi lintas iman menurutnya merupakan modal penting dalam memperkuat persatuan dan kerukunan di Sulawesi Tengah. Karena beliau berpesan ya, rasa lapar itu tidak memiliki agama, dan air mata kesusahan itu rasanya sama. Ketika kita berbagi makanan ke seluruh panti tanpa memandang latar belakang keyakinan, di situ kita sedang menegaskan bahwa di hadapan kemanusiaan kita semua bicara dengan bahasa yang sama.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dan Bapak dengan siapa, Pak?
1: Dedi.
0: Dedi. Maaf, Pak, untuk Piala Dunia siapa nih negara mana yang dijagokan?
1: Portugal.
0: Kenapa?
1: Ada Cristiano Ronaldo.
0: Oh, kenapa dengan dia, Pak? Kenapa dengan?
1: Kakinya kiri kanan bagus. Jumpingnya, sundulannya yang pokoknya sempurna.
0: Masuk final kah?
1: Oh pasti, 26 iya. Pasti dia.
0: Selain Portugal, negara apa lagi nih yang dijagokan, Pak?
1: Oh tidak ada, Portugal harga mati.
0: Wih, mantap.
2: Prediksi golnya atau babaknya? Bakal tembus ke babak berapa? Perempat final?
1: Juara satu.
2: Iya. Kenapa begitu yakin?
1: Ya, kenapa karena memang skuad Portugal yang paling solid sekarang 2026.
2: Oh, mantap.
1: Dari back sampai di striker bagus semua.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

untuk seluruh rangkaian sajian acara di perjalanan Palu sore hari ini ya, untuk edisi hari terakhir di bulan Mei 2026. Saya Rina sekaligus juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan rekan saya Adinda Kurnia Islami akan melanjutkan kebersamaan hingga pukul 24 malam nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastra Tafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan. kesehatan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan? Ke KDMP, dari mereka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Dan benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran.

0: Saya lihat secara persiapan, Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar, termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
1: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya di malam hari ini. Ini malam Senin, minggu malam Senin gitu ya. Masih tetap semangat karena ingat besok mungkin masih libur juga tanggal merah, tapi di RRI khususnya besok upacara ini ya, karena esok 1 Juni hari lahirnya Pancasila tentunya, dan kita peringati dengan upacara. Untuk itu pendengar tetap semangat menjalani aktivitas di malam hari ini ya, dan tentunya semangat juga untuk esok ini. Buat pendengar semua yang lagi di jalan, hati-hati juga. Ini kalau mengantuk sekali lagi menepi terlebih dahulu ini ya, jangan buru-buru karena lebih baik kita utamakan keselamatan ini ya, keselamatan yang nomor utama. Jadi semoga sampai tujuan dengan selamat bersama mungkin keluarga tercinta, atau mungkin bersama dengan orang-orang yang semuanya ini ya sedang di jalan. Semoga hati-hati semuanya ini ya, jangan sampai kita kalau ngantuk ini dipaksakan. Atau minum dulu boleh ini kan, sambil menepi, sambil supaya ngantuknya hilang tentunya. Atau boleh tidur sebentar gitu ya. Dan untuk pendengar semua yang di rumah yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palu tentunya bersama Dinda di malam hari ini, terlebih dahulu kita tadi sudah dengarkan warta berita sentral, dan selanjutnya karena ini masih di hari Minggu gitu ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, berkah, dan selalu bersyukur. Khusus hari Minggu ini kita putarkan terlebih dahulu dari mimbar agama Kristen tentunya, di mana pada hari ini 31 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Pendeta Junita Grace Linda P. Arwan dengan judul Hidup Dengan Bijaksana.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di malam hari ini. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Junita Grace Aruan, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palu. Di malam hari yang indah ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali menjumpai pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen. Ya Tuhan, di malam hari ini kami juga mengucap syukur jikalau Tuhan sudah menolong, memberkati perjalanan hidup kami mulai dari pagi hingga malam ini. Bahkan kami juga tadi sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah ke rumah Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi ibadah kami yang berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami juga kembali mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah firman-Mu terus menjadi kesukaan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari teks pembacaan kita di malam hari ini, saya memberikan tema yaitu hidup dengan bijaksana. Allah menciptakan manusia ada di bumi untuk suatu masa waktu tertentu. Jadi tidak ada manusia itu hidup selamanya di bumi ini. Sejak Adam dan Hawa sampai di zaman sekarang, tidak ada manusia yang hidup selamanya di bumi ini. Semua manusia yang ada di bumi ini ada masa waktu
waktu tertentu firman Allah berkata di dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu, semuanya ada waktunya. Perhitungan waktu Allah berbeda dengan perhitungan waktu bagi manusia. Mengapa kita harus hidup bijaksana? Yang pertama, hidup manusia itu sangat singkat. Oleh sebab itu, hidup ini harus dijalani dengan bijaksana. Di ayat yang ketiga, teks pembacaan kita, di sana dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ini artinya di mana saat manusia itu harus meninggalkan dunia ini. Hidup manusia itu sangat singkat. Di ayat 4, di sana dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia itu sangat singkat, diumpamakan oleh pemazmur seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi seperti berjaga di malam hari, dia tidak akan berjaga selamanya. Hanya di waktu malam saja. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia yang digambarkan oleh Tuhan dalam teks pembacaan ini dikatakan seperti mimpi. Mimpi itu adalah peristiwa yang sangat cepat. Tidak ada orang yang bermimpi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak berhenti mimpinya. Tidak ada. Mimpi itu adalah peristiwa yang sangat cepat. Bahkan hidup manusia juga digambarkan Tuhan seperti rumput. Rumput itu keberadaannya sangat singkat. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan, dan Tuhan pula yang mengembalikannya kepada debu tanah. Dalam Mazmur 90 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, yang berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Berarti manusia itu kembali lagi ke debu tanah. Mazmur 90 ayat 3 ini di sana mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita dengan bijaksana. Kenapa? Karena hari-hari hidup manusia di bumi ini sangat singkat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita investasikan hidup kita kepada kekekalan bersama dengan Allah. Sembari kita bekerja, sembari kita menjalani hidup, sembari kita mungkin anak-anak yang masih sekolah, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Investasikan hidup kita pada kekekalan bersama dengan Allah, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang berguna. Berguna bagi manusia dan juga berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu kapan batas usia yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita ini dengan bijaksana. Hal yang kedua yang menjadi perenungan kita dari teks pembacaan di malam hari ini, di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa maksud daripada ayat ini? Hidup manusia itu ada batasnya. Firman Tuhan di ayat 10 di sana dikatakan bahwa masa hidup kami, masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Itu berarti Allah memberi batasan hidup. Apapun upaya yang dilakukan manusia untuk memperpanjang hidupnya di bumi ini,
semua itu tidak akan dapat melampaui garis batas yang telah ditetapkan Allah bagi seseorang. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung dalam ayat ini memakai kata ya'ar, yang artinya memperhitungkan dengan cermat. Dengan menghitung hari-hari kita, kita diingatkan untuk hidup secara sadar dan penuh perencanaan rohani. Hati yang bijaksana adalah hati yang dapat menghitung hari-hari hidup yang telah dijalani dan sisa hidup yang akan dijalani, sehingga dapat mengisi hidup ini dengan nilai kekekalan dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini bernilai kekekalan? Berarti ketika kita hidup di dunia ini, bukan hanya memikirkan perkara-perkara dunia, perlu juga kita memikirkan perkara-perkara sorga. Itu menjadi investasi kita. Kita memiliki, mungkin Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan. Boleh kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang bermurah hati. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hati yang bijaksana adalah hati yang dapat menghitung hari-harinya dan menjalaninya dengan bijaksana, mengisinya dengan nilai-nilai kekekalan, sehingga hidupnya berdampak bagi orang lain. Talenta yang Tuhan kasih kepada kita, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup dengan bijaksana bukan hanya melihat waktu yang berlalu, tetapi memaknai setiap hari sebagai kesempatan untuk kita berbuah bagi kerajaan Allah. Ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berdampak yang kita hasilkan bagi kerajaan Allah. Hidup dengan bijaksana menentukan skala prioritas. Bukan harta atau kesenangan dunia, melainkan melakukan kehendak Allah. Hidup adalah anugerah singkat yang harus kita jalani dengan bijaksana. Menghitung setiap hari dengan kesadaran akan keterbatasan, mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, di malam hari ini, di hari Sabat ini, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 90 ayat 1-17. Mari, hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita, hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita, mari sama-sama kita pergunakan untuk melakukan kehendak Allah. Bukankah yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita minta supaya kita dimampukan menghitung hari-hari kita, sehingga kita menjadi bijaksana dalam menjalani hidup kita ini. Kita tidak tahu kapan batas usia yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada orang yang masih muda sudah kembali. Ada orang juga yang sudah lanjut usia baru kembali. Semuanya sudah Tuhan tentukan. Masing-masing ada porsi. Oleh sebab itu, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan atas hidup kita, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, mari kita melayani Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kerajaan Allah, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menjadi berdampak, berguna bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi komunitas kita,
Itu sebabnya jalani hidup ini dengan bijaksana. Amin kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini sesungguhnya singkat. Dan hidup kita ini semuanya ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Tetapi kalau sudah 80 tahun, apa yang bisa dilakukan? Bagiannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin sudah ada sakit penyakit di dalam tubuh. Oleh sebab itu, selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, mari persembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu dalam Mazmur mengingatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Karena semua ada waktunya. Semua ada batas waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami dalam menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Kami rindu biarlah setiap pendengar RRI di malam hari ini diteguhkan hatinya, dikuatkan imannya bahwa hidup yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini, biarlah kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan setia, kami menjalani hari-hari kami dengan hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati radio ini semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat lebih banyak lagi para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat pimpinan RRI, bahkan seluruh pegawai, staf yang ada. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan, memberikan mereka kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa buat seluruh pendengar RRI di malam hari ini, dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu masalah-masalah yang mereka hadapi, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang bijaksana, sehingga semuanya bisa dijalani dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini mohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, terima kasih buat atensi kita bersama dalam program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita senantiasa. Shalom.

Mendengar Pro 1 RRI Balkon, informasi dan inspirasi. Kita memasuki program ini ya. Malam hari ini di Ruang Rindu, tentunya lagu-lagu nostalgia yang kita dengarkan. Kali ini malam hari ini ditemani Dinda di malam minggu ya, atau minggu malam. Kita dengarkan lagunya di era 80 sampai 90. Ini lagunya lagu Indonesia. Tadi kita dengarkan dari Andi Meriam, ada dari Ari Kusmiran juga. Dan malam hari ini kita akan nostalgia nih ya, lagu-lagu yang menemani kita di malam hari ini. Tentunya lagu-lagu 80-90 itu masih enak didengarkan sampai sekarang ini ya ternyata. Dan Dinda akan berikan untuk pendengar semua lagu yang menemani di malam hari ini. Ada satu lagu ini dari Nani Sugianto juga, bagai cermin yang retak.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu nih ya. Ruang Rindu di era lagu-lagu 80-90, lagunya menemani kita di malam hari ini. Waduh, kalau kita ngomongin lagu di era 80-90 ini kayaknya gak ada habisnya ya. Karena lagu-lagu kenangan di era tersebut ini masih enak gitu ya kita dengarkan. Apalagi malam-malam ini sebagai pengantar tidur ya. Jangan sampai kita begadang ini kayaknya. Karena menghadapi hari Senin itu harus penuh semangat gitu kan. Dan untuk pendengar semua boleh bergabung bersama kami nih ya, sambari kita dengarkan lagu-lagu kenangan. Ada dari Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi malam ini masih di program Ruang Rindu begitu ya. Kita kembali mengingat kembali nih ya, mengingat lembar-lembar kenangan yang mungkin pernah tersimpan rapi gitu ya di sudut hati kita tentunya. Mungkin kita akan mendengarkan lagu-lagu yang apa ya, ada kalanya jarak itu memisahkan, waktu mengubah keadaan, namun rasa rindu ini tetap tinggal dan tumbuh dalam diam. Dan berikut kita dengarkan lagu ada dari Bob Tutupoli, seorang penyanyi legendaris Indonesia ini ya, yang dikenal lewat karya-karyanya yang penuh nostalgia juga tentunya, dan melalui lagu judulnya Kerinduan ini ya. Ia menghadirkan kisah tentang seseorang yang masih menyimpan harapan dan kenangan pada cinta yang telah pergi jauh. Waduh. Dan untuk Anda pendengar malam ini mengenang seseorang mungkin atau sedang merindukan momen yang tidak bisa terulang lagi, semoga lagu malam hari ini di Ruang Rindu dapat menjadi teman yang mewakili perasaan tentunya. Inilah Kerinduan dari Bob Tutupoli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu. Ini malam hari ini lagunya di era 80-90 dan tadi kita sudah dengarkan ini ya. Lagu-lagu yang menemani kita, lagu-lagu kenangan ini ya, kalau kita bisa bilang. Biasa kita dengarkan lagu-lagu kenangan ini di Pastela, tapi malam hari ini khusus di Ruang Rindu kita akan dengarkan juga ini pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Dina menemani pendengar semua. Tentunya ada juga ini dari Kus Plus ini ya, kita dengarkan dulu Bunga di Tepi Jalan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai

0: mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih di ruang rindu ini ya. Berbagi rindu memori lewat lagu tentunya. Dan ada beberapa tempat-tempat tertentu menyimpan kenangan begitu banyak cerita ya. Bukan karena bangunannya yang megah, tetapi karena kenangan yang pernah terukir di sana gitu ya. Dan saat kembali mengingatnya, hati seolah diajak menelusuri jejak masa lalu yang penuh warna tentunya. Dan malam hari ini pendengar di ruang rindu, di lagu-lagu era 80 sampai 90 ini ya, kita akan mendengarkan salah satu lagu legendaris dari grup musik Indonesia Pen Bersini ya. Lagunya judulnya Gereja Tua, menjadi karya yang sangat melekat di hati pecinta musik Indonesia tentunya, karena liriknya ini sederhana namun maknanya tentang cinta, pertemuan, kemudian perpisahan, dan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Nah, mungkin bagi pendengar semua malam ini yang sedang mengenang seseorang, sebuah tempat atau kisah cinta yang pernah singgah dalam perjalanan hidup, semoga lagu ini menjadi teman yang tentunya menemani Anda di malam hari ini. Dan kita putarkan dulu ini ya, lagu dari Penbers, Gereja Tua.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pendengar Pro 1 RRI Balikan Informasi dan Inspirasi, terima kasih sudah menemani Dinda di malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Kita dengarkan tadi ini ya lagu-lagu di era 80-90 tentunya. Lagu-lagu kenangan yang menemani kita di malam hari ini. Semoga pendengar semua yang mau beristirahat segera ini ya, karena sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kurang dikit lagi begitu kan. Nah, untuk pendengar semua mungkin yang bersiap-siap untuk beristirahat, semoga besok bangun dengan keadaan yang sehat, tentunya penuh syukur. Dan malam hari ini Dinda menemani Anda di Ruang Rindu. Kita akan berjumpa kembali esok ya di program-program lainnya di RRI Pro 1 tentunya. Dan terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita bawakan di Ruang Rindu menjadi kenangan ruang tersendiri untuk pendengar semua. Saya Dinda Kurnia Slami, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagu di Ruang Rindu ini dari Cici Sumiati, Hanya Kau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Hati, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Bahasa 1, kembali menjumpai Anda untuk melakukan acara siaran pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih, salam kami sekali di udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun saat ini mendengarkan siaran kami. Timbalu pagi ini saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Anjas Pole akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan baik pendengar, kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haji Hasni Haji Timi, Surah An-Nisa ayat 105 hingga 107. Dan nantinya kami akan lanjutkan dengan program Mutiara Pagi Islami dengan topik Islam Itu Indah. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Yes, the

وكان الله بما يعملون محيطا. صدق.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat menyambut pagi yang penuh berkah kali ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Islami. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Islam itu indah, atau agama Islam adalah agama yang indah. Nah pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, keindahan Islam tidak hanya tampak dalam ibadah yang kita jalankan, tetapi juga dalam akhlak yang mulia, kasih sayang kepada sesama, kejujuran, kesabaran, dan segala kedamaian yang diajarkannya. Kita akan simak bersama Mutiara Pagi Islami hari ini bersama narasumber kami yang telah hadir di studio untuk pagi ini, ada Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir di studio kami untuk pagi ini Ustaz. Ya, dan terkait dengan topik kita pagi ini Ustaz, mungkin bagaimana Islam kemudian memandang makna keindahan dalam kehidupan seorang muslim itu seperti apa Ustaz? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, mencermati tentang Islam sebagai agama, bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang menjadi perekat semua tanpa melihat perbedaan di antara kita, bahwa ketika Islam datang ke permukaan bumi ini, itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, keadilan, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika Islam ini sebagai agama yang menjadikan manusia bisa bahagia, maka metode atau cara di dalam penyebarannya juga harus menyesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena sebuah ajaran agama yang baik itu dan bisa diterima oleh masyarakat, kalau cara mengajarkannya atau cara menyebarkannya itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu akan semakin mempermudah orang dapat menerima sebuah kebenaran. Karena agama ini adalah agama yang datang untuk merubah perilaku, merubah sikap dan mental seseorang untuk menjadi lebih baik dari di masa lalunya. Oleh karena itu maka ketika Islam menjadi way of life, pedoman, petunjuk dalam kehidupan, maka bagaimana sebuah petunjuk itu dapat dimaknai sebagai sebuah pembebasan dari kungkungan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan manusia itu tidak berkembang. Maka Islam datang memajukan. Karena Islam bukan agama yang bertentangan dengan kemajuan. Islam itu adalah merupakan agama yang mengajarkan agar supaya manusia itu semakin berkembang, semakin maju dengan peradaban yang dia alami pada saat ini. Nah, momentum inilah perlu kita sebarkan kepada seluruh masyarakat, bahwa agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan tentang sesuatu yang bersifat kekerasan dan sebagainya. Tapi agama ini adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian, toleransi dan kemanusiaan. Ini yang paling penting bagi kita untuk kita sebarkan ke masyarakat.
1: Iya, Ustadz, kalau kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah agama yang damai, Adakah mungkin dalam ayat Al-Quran atau hadis yang kemudian menjelaskan bahwa Islam itu adalah benar-benar agama yang damai, Ustaz?
2: Baik. Salah satu dalam Al-Quran itu pada surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita melihat bahwa memang secara sunnatullah manusia diciptakan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, memang berbeda-beda. Nah, apa tujuannya? Lita'arafu. Orang akan bisa melaksanakan kata lita'arafu ini kalau memiliki sifat yang memanusiakan orang lain. Okay. Ya, tidak menciptakan sebuah perbedaan yang begitu mencolok dalam kehidupan, menganatirikan orang, mengecilkan orang. Tapi bagaimana kita dalam kehidupan berkomunikasi untuk kemajuan bersama? Kenapa? Ketika kita bicara tentang nilai kemanusiaan, maka disitulah pentingnya kita menyadari bahwa manusia ini tidak bisa berkembang tanpa membutuhkan bantuan, pertolongan orang lain sekecil apapun. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan itu? Tentu dengan keadaban, menghargai perbedaan yang ada. Itu merupakan hal yang penting untuk kita kembangkan di masa akan datang. Apalagi Indonesia negara yang berbineka, tentunya kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kita berpikir bahwa hanya kita yang paling utama, yang lain tidak. Padahal dalam kehidupan ini siapapun kita tetap membutuhkan dukungan dan perhatian orang lain.
1: Ya Ustaz, ada hal yang menarik ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu selalu mengajarkan kita tentang salam yang diawali dengan doa keselamatan, ya, doa keselamatan dan juga kedamaian. Apa sebenarnya hikmah besar di balik hal tersebut, Ustaz? Karena dalam setiap salam selalu kita selipkan tentang bagaimana keselamatan dan juga kedamaian tersebut.
2: Baik. Ketika kita memberi salam kepada seseorang, artinya kita dalam hal ini mendoakan orang untuk selamat, bahagia. Ada pertanyaan, apakah salam itu ada jaminan untuk membahagiakan orang? Kita ini berkewajiban untuk menunaikan perintah. Ya, jadi manusia atau umat ini berkewajiban menunaikan perintah. Ya, apapun perintah kebaikan kita kerjakan. Hasilnya nanti kita lihat pada ketika kita menunaikan itu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak, jangan kita mengatakan bahwa sudah menyampaikan salam, menyampaikan ini, tapi belum ada hasilnya. Memang tidak seketika itu juga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ada hal yang nanti kita akan lihat nanti di masa akan datang, bahwa kebaikan itu akan datang kepada kita, dan itu merupakan rencana Allah. Bukan berarti nanti ketika melaksanakan kebaikan itu, ketika kita melaksanakan kebaikan langsung kita dapatkan hasilnya, tapi bisa saja nanti di akhirat baru kita dapatkan kebaikan itu. Karena menyangkut masalah kalau orang berpikir sekarang kan berpikir imbalan, ya maunya simsalabim, begitu selesai langsung muncul hasilnya. Tidak begitu dalam beragama. Agama ini mengajarkan tentang ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana menunaikan salam. Salam itu kewajiban. Mendoakan terhadap sesama itu merupakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Ya. Jadi sangat sangat sangat penting untuk saling mendoakan tanpa melihat ada sekat-sekat yang ada di antara kita ini. Itu tujuan kita sebenarnya dalam beragama.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami sampaikan bahwa program Mutiara Pagi Islam ID juga selain disiarkan melalui program 1 RRI Palu, dan juga dapat Anda dengarkan melalui program 4 RRI Palu juga, dan pagi ini disiarkan atau dirilai melalui siaran stasiun produksi RRI Ampana. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 03 908. Dengan topik kita, Islam itu adalah agama yang damai. Nah, Ustadz, ini kan kalau kita lihat begitu banyaknya hal-hal menarik di sejumlah media sosial dan sebagainya, Ustadz, ya. Bagaimana Islam kemudian mengajarkan umatnya itu untuk benar-benar menghargai pendapat, kemudian apa menghadapi perbedaan pendapat dan juga perbedaan dari sebuah keyakinan. Kalaupun juga kita pernah mendengarkan atau sering mendengarkan ceramah terkait dengan lakum dinukum waliyadin itu sendiri, Ustaz.
2: Baik. Salah satu hal dalam beragama itu, kita tidak bisa menghindari bahwa di dunia ini Allah sengaja ciptakan perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Ya. Apakah dakwah Islam itu mengajak orang pindah keyakinan? Tidak begitu. Dakwah dalam agama kita itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu hal yang memang seperti itu ajaran agama yang benar. Perkara orang akan datang, akan mengikuti ajaran itu, urusan lain. Nah, boleh dipaksakan orang. Andai kata Allah menginginkan, menghendaki kita satu aliran saja, satu keyakinan, kenapa? Memang sulit bagi Tuhan, kan tidak. Jadi ini merupakan sebuah tanda bahwa sengaja Allah ciptakan perbedaan kepada kita untuk kita bisa berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita sekarang? Kalau kita melihat di negeri kita ini, negara yang begitu banyak keragaman, termasuk keragaman kuliner, budaya dan sebagainya. Nah, disitulah kita menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Saya sering mengatakan begini, iman itu penting, tapi di atas iman ada adab. Ya, adab ini seringkali orang abaikan. Padahal adab ini yang menyebabkan Islam bisa menyebar ke seluruh jagat Nusantara ini. Andai kata Islam disebarkan dengan kekerasan, saya kira di masa lalu Islam tidak akan seperti ini, tidak akan sebanyak ini umat yang menganutnya. Tapi agama disebarkan dengan cara kedamaian, pendekatan kemanusiaan, menghargai perbedaan, maka orang bisa menerima sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini cara yang paling utama. Jadi sesuatu yang kita sampaikan itu, kalau caranya tidak benar, maka jangan yakin orang akan bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena cara kita menyampaikan saya sudah salah. Nah, ini makanya saya selalu berpendapat bahwa di atas iman, ilmu, ada adab. Seringkali orang mengabaikan ini. Yang penting beriman, iya betul. Tapi adab menyampaikan itu penting. Ya. Coba kita lihat misalnya. Ketika kita berceramah di hadapan orang yang mungkin pengetahuannya itu tidak seperti yang kita kebanyakan, maka metode dan cara menyampaikan dakwah juga itu harus disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Jadi jangan misalnya kita ngomong menghadapi orang di laut, kerjaan di laut, kita ngomong seperti menghadapi orang di kebun. Tidak boleh begitu. Artinya kita tidak memahami kondisi orang. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Membawa sesuatu kebenaran, mengukur kebenaran untuk dirinya dengan orang lain. Padahal tidak begitu. Jadi kita harus

0: mereka berpikir hanya mereka yang paling benar. Saya sering mengatakan begini, tidak perlu menjadi orang paling benar dengan selalu menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi orang yang suci dengan menghinakan orang lain. Tidak perlu. Tidak perlu merasa lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Apalah gunanya kita berbicara seperti itu? Menganggap kita lah sebagai segala-galanya, sebagai penghuni surga. Seakan-akan sudah kita bisa mengklaim surga itu hanya milik kami. Yang lain itu penumpang gelap semua. Tidak bisa begitu. Dalam beragama ini kan kita hanya, bahkan biasa saya mengajarkan kepada mahasiswa, jalan bisa berbeda, tapi tujuan orang sama, mencapai puncak kejayaan, kebahagiaan. Jalannya bisa berbeda, sama dengan orang mau ke pasar Impres. Ya. Apakah harus dipaksakan kita lewat di WR Supratman atau kita mau lewat Sisi Al Jufri? Nggak bisa dipaksakan orang lewat situ. Terserah dia mau jalan kemana, terserah. Tujuannya ke sana, entah sampai dan tidak sampai bukan urusan kita. Nah, di situ yang kita harus pahami. Jadi jangan memaksakan kehendak kepada orang lain supaya orang bisa mengikuti kita, tidak bisa begitu. Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ini menarik Ustaz, ketika kita berbicara terkait dengan fenomena Islam yang mungkin dalam setiap zamannya ada begitu banyak perubahan. Saat ini kita di era anak-anak kita yang disebut dengan generasi alfa, generasi milenial, Gen Z dan sebagainya. Bagaimana peran dari generasi muda saat ini Ustaz untuk bisa meneruskan atau menampilkan Islam itu adalah sebuah agama yang indah, agama yang sejuk, agama yang damai dengan kondisi saat ini Ustaz?
0: Baik, kalau saya menghadapi generasi yang serba lengkap, serba apa segala macam saat ini, jangan jadikan anak itu sebagai jadikan anak itu sebagai sahabat dalam bergaul.
1: Okay.
0: Supaya mereka bisa bisa tertarik. Jangan kita menggunakan cara pendekatan mendidik anak itu dengan cara-cara di masa lalu. Okay. Cuma kita yang paling tahu, sama dengan mengajar mahasiswa. Dosen di masa lalu bisa berkata dosen yang paling pintar waktu itu. Kenapa? Hanya dosen yang tahu materi yang disampaikan itu. Belum ada media lain kepada mahasiswa. Tapi hari ini jangan coba-coba dosen mengatakan paling tahu segala-galanya. Jangan. Kenapa? Dunia sudah transparan. Dunia sudah maju sekarang, sudah berkembang. Semua orang menggunakan teknologi. Bisa jadi ada yang dosen sudah belum baca, orang lain mahasiswa sudah baca. Makanya kita tidak boleh menganggap sepele, menganggap enteng orang lain, menganggap kecil orang lain. Nah, cara pendekatannya itu adalah bagaimana kita mendekat dari hati ke hati. Jadi memberikan wejangan harus dengan contoh. Anak muda sekarang ini, kalau cuma berteori kita, mereka tidak terima. Harus ada prakteknya. Bagaimana Islam yang damai itu? Bagaimana prakteknya? Mereka tutup prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori orang, mereka sudah tahu semua ini barang ini. Nah, prakteknya bagaimana? Cara mengajak orang, cara menyapa orang. Ini perlu diajarkan kepada anak-anak muda sekarang ini. Karena mereka ini, anak-anak sekarang ini, itu sangat dekat dengan teknologi. Ya. Saya terus terang saya buta tentang teknologi. Makanya saya tidak berani mengatakan saya lebih tahu segala-galanya. Saya kalau mengajar itu, tidak mau saya mengatakan saya lebih pintar. Saya anggap mahasiswa sebagai sahabat, teman untuk bergaul. Jadi saya nanti dalam ruangan baru saya dosen. Di luar, begitu keluar ruangan, sama status kita. Kenapa? Eranya sekarang ini. Tidak boleh kita memasang wibawa, dibikin-bikin, supaya kita dihargai. Gak perlu. Karena hari ini orang semakin berkembang cara berpikirnya. Makanya pendekatannya juga berbeda dengan di masa lalu. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara kekerasan, mengintimidasi, merasa lebih hebat dari orang lain. Hari ini harus dilepaskan semua itu.
1: Karena kita akan menyematkan tanggung jawab itu kepada mereka nantinya, yeah. Ustaz ya. Bagaimana saya, Islam ke depannya 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan, yeah, Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, kita dibatasi waktu sampai di menit ke 50 untuk pagi ini. Kalau kita menyikapi terkait dengan apa yang disebutkan Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah agama yang damai bagi semua, atau Islam adalah rahmatan lil alamin. Sikap yang diajarkan Islam ketika menghadapi sebuah konflik atau perselisihan itu seperti apa Ustaz kalau dari sudut pandang Islam?

0: Ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam masyarakat, maka sikap yang harus kita ambil adalah kita mengambil jalan tengah.
1: Okay.
0: Gak boleh kita menjustice orang lain. Seorang agamawan yang baik itu adalah bisa menjadi panutan. Jadi katakan ada yang bersalah, jangan dihakimi di depan orang banyak. Kalau cara saya mengajari kepada anak-anak, saya tahu dia salah, tapi jangan disalahkan di depan orang banyak. Banyak cara kita gunakan untuk bagaimana mengoreksi, memperbaiki. Tidak harus dengan cara-cara yang dapat melukai hatinya, menurunkan derajatnya, menyakiti, ya, dan sebagainya. Ini yang perlu. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita menyelesaikan konflik itu, sebaiknya seorang tokoh itu tidak berada di mana-mana, tapi dia bisa menjadi sebuah panutan, ikutan orang lain. Karena kenapa? Hari ini kita menyaksikan di beberapa tempat masih ada segelintir kita itu tidak bisa menjadi payung, umbrella bagi semua orang. Kadang-kadang kita merasa paling benar dan hanya mengatakan kelompok kami yang paling benar, yang paling terima ibadahnya. Ini di masa sekarang tidak boleh cara berpikir seperti digunakan untuk mengayomi semua orang. Karena tugas kita adalah bagaimana melindungi semua. Ya. Manusia ini tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci. Ya. Sama dengan pakaian. Hari ini bersih, ketika dipakai kotor lagi. Besok cuci lagi. Itu sudah sunatullah itu. Jadi jangan kita mengatakan paling hebat, paling bersih, paling suci di masa sekarang. Tidak ada begitu. Karena Islam ini agama yang mengajarkan tentang nilai keadaban, nilai toleransi, kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan di antara kita. Apalah artinya sebuah agama, tapi kalau kita menciptakan sesuatu hal yang dapat merusak sendi-sendi kemanusiaan. Saya selalu berpendapat bahwa antara iman dan kemanusiaan itu tidak boleh dipisahkan. Caranya bagaimana? Kita harus menyatukan keduanya dalam rangka untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan di masa yang akan datang. Maka itu kita perlu melanjutkan kembali apa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Maka urusan dunia ini kita selesaikan dengan perbijaksana. Ya, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Jangan kita menganggap Islam sudah sempurna secara tekstual, secara ajaran sudah cukup, tapi implementasi di lapangan itu belum cukup. Kenapa? Masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan saat ini. Oleh karena itu maka tanggung jawab kita bersama. Apalagi sekarang ini ya di abad yang serba canggih ini tidak ada yang bisa kita bisa menghindari semua. Kenapa? Teknologi semakin canggih. Apa yang terjadi di barat ketahuan di timur. Apa yang terjadi di timur ketahuan di selatan. Begitu semua. Ini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia di abad teknologi ini. Makanya kita perlu imbangi dengan ajaran agama yang baik.
1: Iya. Ini di dua pertanyaan terakhir Ustadz. Masih ada di luar sana yang kemudian mengidentikan Islam itu dengan agama identik dengan kekerasan lah Ustadz ya, seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa meluruskan posisi itu atau kondisi seperti itu Ustadz saat ini?
0: Inilah kesalahan orang dalam memahami agama. Seakan-akan Islam itu sebagai agama yang mengejarkan pemaksaan kepada seseorang.
1: Okay.
0: Apa yang terjadi di barat kemarin itu menjadi pelajaran kepada kita. Memang Islam pernah berjaya di barat, Konstantinopel dan sebagainya. Tapi sirna juga, kenapa? Pendekatan militeristik, pendekatan kekuasaan dan kekerasan. Tapi ketika kita melihat Islam masuk ke Nusantara, kenapa bisa mayoritas di Nusantara ini? Karena pendekatannya, pendekatan kemanusiaan. Pendekatan yang sangat menjadi contoh bagi orang lain. Jadi Islam agama tamu di negeri kita ini. Duluan Hindu dan Buddha yang sudah menguasai Nusantara. Tapi kenapa bisa diterima dengan baik di negeri ini? Cara yang digunakan oleh para wali, para penyebar dakwah di masa lalu itu sangat menyentuh rasa, sangat menyentuh pemikiran, perasaan, dan menghargai perbedaan. Coba kita lihat, andai kata dengan cara kekerasan penyebaran dakwah Islam, gak ada Candi Borobudur hari ini. Tidak ada lagi dalam sejarah, hilang semua. Kenapa? Itu dianggap syirik. Tapi Islam tidak seperti itu disebarkan di negeri ini. Menghargai perbedaan. Silakan Anda menjalankan ibadah Anda dengan tidak mengganggu orang lain. Ini ajaran kemanusiaan. Coba lihat di Pulau Jawa. Saya lupa di daerah mana di Jawa. Ketika tiba saatnya Idul Adha, yang harusnya berkurban menggunakan sapi, karena untuk menghargai keyakinan orang lain, mereka hormati, hargai sapi. Maka pada saat itu ulama mengatakan, memfatwakan, jangan mengorbankan sapi di bulan Idul Adha itu. Kenapa? Kita menghargai keyakinan orang lain. Ini ajaran kemanusiaan yang mengajarkan nilai-nilai keadaban. Jadi kalau menggunakan kekerasan, tidak akan pernah mayoritas Islam di Indonesia ini. Orang akan menolak. Kenapa? Tidak penting bagi mereka. Nah, sentuhan-sentuhan kemanusiaan inilah yang perlu kita lakukan ke depan. Bahwa rasa itu sangat penting. Rasio penting, tapi merasakan kepada orang lain itu sangat penting dalam rangka untuk bagaimana menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Saya sering masuk di beberapa tempat rumah ibadah, gereja, pura, dan wihara. Saya mengajarkan kepada mereka untuk saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Agama ini silakan kita menjalankan masing-masing keyakinan kita dengan tidak merusak sendi-sendi yang ada di antara kita. Kenapa? Apalah artinya kita berdakwah dengan cara kekerasan, tapi orang menolak kita, orang tidak pernah menerima dakwah kita. Maka Islam disebarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Orang bisa menerima semua dengan cara-cara yang bijaksana seperti itu.
1: Oke, Ustadz, di menit terakhir ini, Ustadz, kalau tadi kita berbicara tentang Islam adalah agama yang bisa membawa rahmatan lil alamin bagi semua, agama yang sejuk, agama yang indah, dan juga agama yang damai. Tapi kita tahu sendiri kondisi Indonesia saat ini adalah sebuah negara yang benar-benar memiliki kemajemukan, Ustadz, ya. Bagaimana kemudian Islam hadir di dalam dan menciptakan sebuah perdamaian dan tidak ada gesekan sampai hari ini, Ustadz?
0: Ya, yang pertama hargai perbedaan.
1: Okay.
0: Hargai perbedaan. Cintai dan sayangi semua manusia. Itu. Kenapa? Kapan kita tidak menghargai perbedaan, kita menentang sunnatullah. Inilah susahnya di masa sekarang ini. Ya, kenapa terjadi gesekan di mana-mana? Karena kita menganggap paling sempurna, paling benar, dan suka merendahkan orang lain. Sehingga orang bisa, ya bagaimana kalau di Bali? Orang berkata begitu kepada kita juga, kan sakit juga. Makanya kita harus menghargai. Ya urusan, saya sering mengatakan, tidak ada orang pindah keyakinan dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam, begitu pula sebaliknya, hanya karena dominan rumah ibadah tertentu itu. Tidak ada orang pindah ke Islam gara-gara di kota Palu ini banyak masjid. Tidak, bukan karena itu orang masuk Islam, bukan. Ada sesuatu, mungkin karena hidayah, mungkin karena faktor lain, ya, bisa jadi. Begitu pula sebaliknya. Makanya jangan kita terlalu berpikir sempit seperti itu. Negara kita ini negara yang plural, negara yang berbineka. Hargai perbedaan, ya. Karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda. Dan jangan cari perbedaan lagi. Masa sudah jelas-jelas ada perbedaan, kita cari perbedaan. Yang kita cari adalah adakah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ini yang paling penting. Yang kadang-kadang orang tidak mencari itu lagi. Saya selalu mengatakan bahwa carilah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ya. Apa kesamaan kita? Sama-sama kita menginginkan kebahagiaan. Nah, silakan dengan cara bagaimana masing-masing punya keyakinan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan mengusik kebahagiaan orang lain. Ya. Ini yang sangat penting untuk tetap disebarkan di masa yang serba canggih saat ini. Jadi kita itu misalnya dalam keluarga saya contohnya, jangan karena istri tidak bergaram atau kelebihan garam masakannya, kita sebarkan di media sosial. Jangan. Itu merusak keluarga kita sendiri. Menyebarkan aib namanya itu. Menyebarkan kekurangan orang. Tidak perlu. Saya sering juga mengatakan bahwa sekalipun benar menurut kita, tapi kalau saya lepas di media sosial ini akan mengacaukan semua umat. Saya tahan, jangan. Mengedepankan keselamatan, kebahagiaan orang ketimbang kebenaran yang saya miliki saat ini.
1: Oke, singkat mungkin, Ustadz, apa yang bisa disampaikan, mungkin berupa nasihat pesan dari Ustadz pagi ini pada seluruh pendengar RRI di luar sana, supaya senantiasa menjadi seorang Muslim yang bisa membawa kedamaian, kemudian kesejukan dan manfaat bagi semua lah Ustadz.
0: Ya, baik, yang pertama jaga perbedaan, jaga kebersamaan. Yang kedua ada yang paling utama adalah mari jadikan sebagai Islam sebagai ingar sosong tulodo, ingma diomangunkar sotu turihan daya. Seorang agamawan bisa menjadi contoh bagi orang lain ketika di depan, ketika berada di antara dua yang berbeda, menjadi perekat. Ketika di belakang menjadi pendorong motivasi untuk kemajuan. Jangan menjadi orang yang selalu menghambat kemajuan kita. Dan kemudian yang kedua, yang paling utama adalah bagaimana kita saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada untuk kemajuan daripada bangsa kita yang begitu beragam ini. Saat ini Indonesia sudah baik. Sama dengan Kota Palu, saya perkecil lagi Kota Palu hari ini, termasuk kota yang rukun. 10 kota yang rukun secara nasional di Indonesia, salah satu adalah Kota Palu di bawah Nusa Tenggara Timur. Nah ini kesyukuran kita, kenapa? Karena ada toleransi di dalam, ada saling menghargai di dalam. Oleh karena itu kita perlu menjaga. Saya selalu menyampaikan sebagai ketua FKUB dan sebagai kepala pusat umum moderasi beragama di UIN Dato' Kanang Palu, saya mengajarkan kepada semua orang untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Gak perlu kita saling mencari kesalahan, karena kita tujuan kita satu, untuk mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang, keselamatan bangsa ini di atas segala-galanya. Ya, itu sangat penting bagi kita semua.
1: Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran MPDI sudah hadir di studio Ustadz pagi ini. Sehat selalu Ustadz, dan kita berharap bersama apa yang disampaikan pagi ini menjadi amalan walaupun sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian menjadikan kita pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, termasuk orang terdekat kita, tetangga, dan juga secara umum adalah masyarakat. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi Islami pagi ini, kerjasama dengan Fakultas Dakwah Ustadz ya, UIN Dato' Karama Palu, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Saya Joko Nur Cahya Sujari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada.
2: Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan ADPIS, misalnya Badan Kehormatan. Itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing.
3: Tujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap UPT-UPT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah berikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Dengar inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Arianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya itu.
5: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
6: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
5: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
4: Momentum peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni diharapkan membangun semangat kebangsaan untuk tetap bersatu menjaga keutuhan NKRI. Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara, serta menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di atas keragaman. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin kepada RRI menjelaskan, Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah perbedaan.
7: Setelah sekian puluh tahun kelahiran Pancasila, tentu menunjukkan kepada kita bahwa Pancasila lah yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula dalam sejarah-sejarah awalnya, ada perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran para founding father kita tentang dasar negara. Lalu disepakatilah bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar negara. Dia tidak terkait langsung kepentingan satu agama, tetapi kepentingan semua agama, kepentingan semua bangsa, kepentingan semua suku, adat istiadat yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa Pancasila sudah teruji mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
4: Guru Besar UIN Dato' Karama Palu yang juga tokoh Islam moderat Sulawesi Tengah ini menambahkan, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, namun memiliki makna mendalam bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang beragam suku, bahasa, adat, istiadat, dan agama. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah dinamika perkembangan zaman serta berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi bagian dari karakter peserta didik. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
8: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Ini bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai Hari Pancasila kepada siswa di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman saat ini, Bu?
9: Sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid-murid kami di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman ini. Tentunya yang pertama melalui kegiatan pembelajaran atau integrasi nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran di kelas, kemudian juga melalui pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini. Kami menyadari bahwa perlu memberikan edukasi kepada murid-murid kami untuk menggunakan media sosial secara bijak, menghargai perbedaan pendapat, karena kita tahu bahwa media sosial ini merupakan ruang terbuka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, komentar, dan lain sebagainya. Stimulus anak-anak untuk selalu berpikir kritis sehingga dapat menyaring informasi yang layak, yang benar, yang sesuai, serta menghindari ujaran kebencian dan perundungan.
8: Ya, menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini masih memahami makna persatuan dalam Pancasila itu secara utuh?
9: Kalau saya secara pribadi melihat generasi muda saat ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk memahami dan mengamalkan nilai persatuan. Hanya saja kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi mereka sangat-sangat besar, apalagi di era globalisasi saat ini, di mana arus informasi yang begitu cepat melalui media-media digital ini terkadang memunculkan sikap-sikap individualisme atau polarisasi. Oleh karena itu, sekolah di sini memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bahwa persatuan ini bukan berarti harus menyamakan pendapat, melainkan mari menghargai keberagaman yang ada sebagai sebuah kesatuan atau kekuatan bangsa.
8: Ya, program apa saja di sekolah yang menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
9: Program-program yang kami laksanakan di sekolah sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain pembiasaan budaya 5S, ya, yang sering kita dengar. 5S ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini kita biasakan. Kemudian upacara bendera, tidak hanya di hari Senin, tetapi juga pada peringatan hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekolah, yang kalau di SD 1 Ampanakota itu kami beri nama Sapa Berlian, Sabtu pagi bersihkan lingkungan. Kemudian ada yang namanya kokurikuler yang mengangkat tema kebinekaan, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Kegiatan kokurikuler ini adalah satu bentuk proyek untuk penguatan nilai-nilai karakter.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Universitas Tadulako siap mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa di Universitas Tadulako. Laporan Nita Surubakti.
10: Memaknai dan memperingati hari lahir Pancasila, Universitas Tadulako pagi ini dijadwalkan akan menggelar upacara bendera. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aibu Asen Engineering mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila merupakan momen bagi seluruh pihak untuk mengingat kembali semangat juang dan persatuan masyarakat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari bangsa Indonesia, sehingga semua rakyat Indonesia, khususnya Civitas Akademika Untad, dituntut terlibat dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, baik oleh mahasiswa maupun tenaga kependidikan dan non-pendidikan.
11: Pancasila ini adalah merupakan momentum utama dan dasar falsafah negara. Satu-satunya negara yang juga punya dasar negara yang sangat kuat. Kalau kita bisa lihat nilainya itu dari bagi mahasiswa itu sangat berkeadilan ya. Semua, mulai dari ketuhanan, kemudian kemanusiaan, keadilan, terus sampai perwakilan, sampai akhir keadilan sosial dan lain-lain. Harapan kami tentunya di setiap kesempatan di kurikulum maupun penyampaian kepada mahasiswa bagi Civitas Akademik ini selalu mendapat perhatian. Dengan lahirnya juga beberapa kurikulum mata kuliah yang disampaikan ke mahasiswa juga ini merupakan sebuah bentuk wujud nyata bagi pengamalan Pancasila itu sendiri.
10: Dikatakan di tengah perkembangan teknologi dan media informasi serta tuntutan akan kebebasan dalam berpendapat saat ini, semua pihak diharapkan dapat menjaga sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila. Rektor menekankan semua pihak dituntut untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah berikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Laporan Miftahul Jannah.
12: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah menggencarkan evaluasi secara berkala kepada seluruh anggota legislatif. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pengawasan guna memastikan setiap wakil rakyat dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman menuturkan, pihaknya telah melayangkan surat teguran tertulis kepada 4 anggota yang terbukti indisipliner dengan kehadiran pada rapat-rapat yang dilaksanakan di bawah 50%. Teguran tertulis tersebut, tambahnya, telah diberikan kepada masing-masing fraksi atas persetujuan Ketua DPRD Provinsi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi internal sekaligus pembinaan bersama anggota yang bersangkutan. Disebut, setelah surat teguran tersebut diberikan, keempat anggota legislatif mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif.
2: Jadi, alhamdulillah dengan adanya evaluasi sudah 4 kali saya lakukan, hasil evaluasi itu langsung saya sampaikan kepada fraksi masing-masing. Rapat praksila mereka, rapat masing-masing. Dengan hasil penyampaian dari BK. Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan ADPIS, misalnya Badan Kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah kelihatannya untuk dengan ada itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini, sudah masa presiden kedua di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
12: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat dalam rapat sebagai forum yang penting untuk menuangkan ide serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Musliman juga menekankan bahwa setiap anggota dewan melekat 3 fungsi utama, yaitu fungsi budgeting atau penyusunan anggaran, fungsi pengawasan untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan fungsi legislasi dalam merumuskan peraturan daerah.
4: dalam upaya membersihkan peredaran Halinar, tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau SatOps Patnal Ditjen Pas Sulteng menyita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
13: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau Halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, diantaranya 8 unit telepon genggam Android, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
3: Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, kita melaksanakan kegiatan razia ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harian berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap UPT-UPT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita sangat konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih halinar.
13: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Zona tradisional Kepulauan Togian mengakomodir kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dan hasil hutan secara legal.
14: Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan konservasi pelestarian alam yang pengelolaannya bersifat zonasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Budi Prasetyo menjelaskan pembangunan secara sistem zonasi, yakni penataan ruang yang meliputi zona inti, zona rimba, dan bahari. Namun demikian, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian tetap memberi ruang bagi masyarakat Kepulauan Togian untuk memanfaatkan sejumlah zona atau areal yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti zona pemanfaatan wisata dan zona tradisional.
15: Pemanfaatan di kami ini bukan pemanfaatan destruktif atau pemanfaatan kayu atau pemanfaatan ini, tetapi kewisata. Kemudian ada zona tradisional untuk mengakomodir aktivitas masyarakat yang selama ini memang sudah memanfaatkan itu secara turun-temurun. Seperti misalnya pemanfaatan perikanan, kemudian ada pemanfaatan buah-buahan diakomodir di dalam zona-zona tradisional.
14: Pengelolaan yang bersifat zonasi, menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Budi Prasetyo, tidak berarti menghalangi masyarakat Kepulauan Togian untuk beraktivitas pada areal-areal pemanfaatan wisata dan zona tradisional, namun harus dengan cara yang tidak merusak potensi dan sumber daya alam yang ada. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir. Di tengah meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat dengan berbagai aktivitas olahraga, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Laporan IKADEK Andika.
16: Meningkatnya tren gaya hidup sehat dalam beberapa tahun terakhir membuat semakin banyak masyarakat tertarik mengikuti berbagai aktivitas olahraga. mulai dari lari, gym, bersepeda, hingga olahraga yang tengah viral di media sosial. Namun di balik tren positif tersebut, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Fenomena fear of missing out atau FOMO olahraga kini menjadi salah satu pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Banyak orang yang langsung mencoba aktivitas fisik dengan intensitas tinggi setelah melihat unggahan di media sosial, baik dari teman, komunitas, maupun influencer. Sayangnya tidak sedikit yang mengabaikan kesiapan tubuh yang mengakibatkan cedera otot, nyeri persendian, hingga gangguan kebugaran. Pelatih gym di Kota Palu, Budi Rahmat, mengatakan, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang yang sebelumnya minim aktivitas fisik kemudian langsung memaksakan diri untuk mengikuti standar olahraga orang lain.
17: Apapun alasannya orang memulai untuk olahraga, sebenarnya itu baik. Yang penting bisa jadi lifestyle-nya kemudian hari. Istilahnya orang sekarang FOMO ya. Sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalah di saat mereka ikut dengan olahraga-olahraga kekinian itu, tapi badannya sebenarnya tidak siap memulai. Misalnya, lihatlah orang lari 5 kilo, kayaknya wajar ini untuk badan orang, apalagi pemula, kayaknya 5 kilo ini jarak yang umum lah untuk semua orang rata-rata tempuh. Tapi begitu dia coba 5 kilo, ternyata 1 kilo sudah ngos-ngosan, dia rasa tidak mampu, cuma karena sudah terlanjur mungkin, sudah posting atau apa, harus 5 kilo, harus 5 kilo. Paksakan badan, ternyata yang terjadi malah cedera, karena ototnya tidak siap.
16: Budi menyebut, kondisi tersebut dapat membuat seorang trauma untuk berolahraga karena menganggap dirinya tidak cocok dengan aktivitas fisik tertentu. Padahal menurutnya, penyebab utama bukan pada jenis olahraga, melainkan karena tubuh belum disiapkan dengan baik. Karena itu, ia menganjurkan untuk memulai olahraga secara bertahap dengan terlebih dahulu membangun kekuatan otot dasar sebelum melakukan latihan yang lebih berat. Selain mengurangi risiko cedera, cara ini juga membantu tubuh beradaptasi sehingga olahraga dapat menjadi kebiasaan sehat yang berkelanjutan.
4: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Pruntukahu, dan editor Paksana Ika Dek Andika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nur Cahyo Sujari, bersama Teknik Studio Anjas Pol, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Hari ini hari Senin 1 Juni 2026. Dan tim Palu pagi ini saya Joko Nurtia Sujari kembali menjumpai Anda untuk program Palu Menyapa dengan topik adalah penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pendengar RRI, hari ini 1 Juni 2026. Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum penting untuk mengenang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah, tapi lebih dari itu, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang mengajarkan tentang persatuan, gotong royong, keadilan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Di tengah kemajemukan Indonesia yang ada ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama, Pancasila selama ini kemudian diyakini sebagai perekat yang menyatukan seluruh perbedaan dalam satu identitas kebangsaan. Kami undang Anda untuk bersama di pagi ini. Lantas bagaimana kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila? Apakah masih sangat relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Dan apa yang harus dilakukan agar Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan? Kami nanti undang Anda di 0811-4560-3908 sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Nurtia Sujari akan menemani Anda untuk pagi ini.

0: Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 1 Juni 2026 adalah hari lahir Pancasila. Temanya adalah tentang Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan jiwa dengan beragam suku di dalam, agama, budaya, bahasa, bahkan tradisi. Perbedaan ini yang kemudian kita miliki dan bukan menjadi penghalang, tapi sebuah kekuatan yang menjadikan bangsa ini kaya dan istimewa. Keberagaman itu kita bahas juga tadi pagi di program Mutiara Pagi Islami bersama Ustadz Ismail Pangeran, di mana tentang keberagaman kita memiliki fondasi kokoh yang kemudian menyatukan langkah dan cita-cita bersama, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan. Tadi kita sudah mendengarkan juga sebuah lagu lama dari Virgil Estanto, Iwan Fals, dengan Bangunlah Putra-Putri Pertiwi. Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian terus menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, siaran kami pagi ini di program Indonesia Menyapa, kita sama-sama akan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan semangat Pancasila kita dapat mempererat persaudaraan, menjaga persatuan, membangun Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan berdaya saing. Kita jadikan Pancasila ini sebagai inspirasi dalam setiap tindakan. Indonesia yang kuat tentunya bersatu dan sejahtera, tetapi kita harus tetap semangat, tetap bisa berkarya, terus tebarkan nilai-nilai kebangsaan dimanapun kita berada. Pancasila jaya, Indonesia maju. Dan hari ini di tengah derasnya arus informasi, tentunya dan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai dinamika sosial yang kita hadapi hari ini tentunya menjadi momentum penting yang mengingatkan kita tentang jati diri bangsa. Hari lahir Pancasila, tanggal 1 itu bukan tanggal 1 Juni maksud saya, bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah pengingat sebenarnya bahwa bangsa Indonesia itu dibangun atas fondasi nilai-nilai luhur yang mampu menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Ketika perbedaan pandangan itu muncul di ruang publik, ketika informasi begitu mudah mempengaruhi cara berpikir masyarakat, Pancasila hadir di sana sebagai kompas yang menuntun arah perjalanan bangsa. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-0309-08 pagi ini. Menjaga persatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Karena pada akhirnya, kuat atau lemahnya persatuan bangsa itu sangat bergantung pada sejauh mana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila itu ada sampai saat ini? Apakah masih relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Apa yang harus dilakukan agar Pancasila itu tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan? Pertanyaannya, apakah juga nilai-nilai Pancasila masih benar-benar hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat saat ini? Apakah juga Pancasila masih mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan zaman? Atau justru nilai-nilai ini mulai memudar dan hanya menjadi slogan yang diperingati setiap tahunnya? Kami akan bersama Anda pendengar sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami undang Anda untuk bersama di program Palu Menyapa pagi ini dengan topik hari ini bertepatan dengan 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila. Topiknya penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Banyak hal yang dapat Anda sampaikan di sini terkait dengan apa yang menjadi relevannya kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini. Masih relevankah dengan kondisi hari ini sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Nanti kita akan terus bersama sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu dan di program Palu Menyapa Pagi ini, kemudian ada menjadi pertanyaan, Pancasila itu masih relevan nggak dengan kondisi Indonesia saat ini? Mungkin lebih penting dibandingkan sebelumnya ya, gitu ya. Kalau di era digital, masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa dulu di mana para pendiri bangsa ini. Kalau dulu ancaman itu datang dari penjajahan fisik, tapi saat ini hadir penjajahan itu dalam bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ada apa namanya itu ya, polarisasi politik, intoleransi, ada apa namanya kesenjangan sosial. Nah, ini yang kemudian lunturnya rasa kebersamaan itu akibat itu pengaruh globalisasi. Dalam situasi saat ini ya, ketika pertanyaan adalah Pancasila masih relevan enggak ya? Nah, itu menjadi pedoman untuk bisa menjaga persatuan dan harmoni sosial itu. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Halo. Ya.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Salam Pancasila, Pak. Salam Pancasila, Pak Amir. Oke, silakan Pak Amir.
1: Hari lahirnya Pancasila. Hmm. Jadi kalau tadi Bung Joko bilang masih relevan kan, Pancasila ini selama Republik ini masih ada ya, masih relevan Bung Joko. Kali Republik ini bubar, ya saya kira itu apa yang dimaksud pendahulu kita ya. Dan satu-satunya di dunia negara di dunia itu yang punya apa kapal sapa atau apa namanya ini hanya Indonesia. Negara lain kan tidak punya, mungkin ada mereka tapi lain daripada kita, bahwa kita negara Pancasila. Kemarin dengan era reformasi ini selalu teriak saya Pancasila, salam Pancasila, semua berbau tapi daerah sekarang ini hanya sekedar itu diucapkan saja, alias tindak apa cepat terjang di lapangan secara nyata.
0: Enggak Pancasila ternyata.
1: Hampir tidak. Tidak Pancasila. Kemarin kita ada Tuhanan yang Maha. Ya mungkin ada yang roba sekarang ini bukan slogan, keuangan yang Maha Kuasa. Coba bayangkan Pancasila kah kalau rakyat turun temurun tinggal di negaranya, di tanahnya, turun temurun diusir dengan label bahwa apa namanya proyek strategis. Itu kan dikaji kembali dulu proyek strategis di negara ini seperti apa maksudnya, harus ke rakyat ini korban diusir dari negaranya, dari tempat lahirnya, turun-temurun Bung Joko. Dulu zaman Belanda itu ada Oste ya, itu perusahaan juga itu. Sekarang kalau proyek strategis ini apa yang kerja? Negara kayak yang kerja, perusahaan juga yang berkolaborasi dengan tanda petik pemerintah atas nama perusahaan. Dulu VOC perusahaan itu menstaflok semua hasil bumi kita apa semua, tapi mengusir. Tapi kalau sekarang ini negara Pancasila kita ini diusir, padahal yang mengusir ini coba tanya, masih Pancasila kan di dadanya? Kan itu sekarang berteriak saya Pancasila, saya Pancasila. Dan memang ini perlu diwaspadai. Memang ada berapa pihak, ada pihak-pihak tertentu yang mau merubah Pancasila ini. Kemarin kita dengar kok transparan bahwa mau dijadikan tiga sila, trisila, bahkan jadi ekasila. Ini kan semua ada, ini intrik-intrik ini berimbas kepada sikap terjadi.
0: Ya Pak Amir. Ya Pak Amir.
1: Silaku.
0: Ya Bapak.
1: Halo?
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya. Ya. Selama Republik ini masih ada, Indonesia ini masih relevan, karena tidak ada jalan lain, falsafah lain yang kita mau anut selain Pancasila. Karena sekarang ada yang mau merubah saja sudah kacau balau. Mau merubah belum jadi dirubah, masih mau merubah sudah kacau balau kita ini. Tidak lagi. Tapi yang heran saya, Bung Joko, selalu teriak saya Pancasila. Tapi kelakuannya, tanda petik kebijakannya masih Pancasila, Kak. Iya, okay. Bung Joko ketawa. Saya kira perlu pertanyaan kita bersama ini, Bung Joko.
0: Ini kan
1: masih
0: apa
1: Pancasila
0: ya?
1: Yang kemarin-kemarin teriak Pancasila sampai hari ini.
0: Okay.
1: Mereka tetap bawa naungan Pancasila. Tapi kenapa perilakunya yang semestinya melindungi rakyatnya, pemilik negara ini, tapi diusir dengan itu tadi? Apa yang maksudnya ini? Tetapi sekalipun apapun yang terjadi, reformasi ini atau revolusi akan datang, kita tetap di bawah naungan Pancasila.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI Palu. Ini adalah apa ya, Pak Amir, pandangan yang cukup sering muncul dalam setiap diskusi publik. Banyak yang orang melihat ini adanya perilaku yang dianggap nggak sejalan gitu, Pak Amir ya, nggak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti intoleransi, korupsi di mana-mana, penyebaran informasi yang kemudian menyesatkan. Tadi ada Pak Amir, tanda kutip adalah diskriminasi gitu Pak ya, kekerasan, sikap yang mungkin lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Nah, keberadaan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila ini kan tidak serta-merta kemudian membuat Pancasila kehilangan relevansinya. Terima kasih Pak Amir sudah bersama hari ini. Kami undang Anda kembali di 0811 pendengar, 0811 4560 3908. Sekali lagi di 0811 4560 3908 untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Jadi kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, Rari. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu pagi ini. Sehat selalu Bapak dan salam Pancasila, Pak.
2: Salam Pancasila,
0: Bung ya. Joko. Iya. Silakan Pak, usianya ke 81 tahun sejak gagasan Pancasila diperkenalkan pada bangsa ini, kemudian muncul sebuah pertanyaan yang sering kita dengarkan. Masihkah Pancasila relevan sampai hari ini? Jawabannya mungkin ada di sekitar kita, Pak. Komentarnya Pak Muklis.
2: Ya, kalau saya katakan begini, Pancasila itu antara harapan dan kenyataan. Iya, harapan kita Pancasila adalah suatu alat, suatu apa namanya, gagasan ya, gagasan ideologi bernegara yang begini besar, begini luas, beragam suku, bangsa, adat, budaya, beda dengan negara-negara lain ya. Mereka paling tiga etnis, tapi kita ini begini banyak, begini beragam. Saya kira Pancasila sangat tepat digunakan sebagai untuk satu bangsa yang begini besar ini. Tetapi apakah gagasan oleh para pendiri bangsa itu kita laksanakan? Kenyataannya kesenjangannya gap begitu besar antara yang banyak yang punya berpunya dengan yang tidak berpunya. Eksploitasi berlebihan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan. Ini kah Pancasila? Saya kira begini, tinggal penerapannya. Kalau di zaman Orde Baru mungkin yang masih cocok cara strategi untuk mau memasyarakatkan, mengembangkan Pancasila dengan pola-pola sebelumnya itu. Kira-kira era digital ini yang begini cepat perkembangannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sehingga bisa mengantisipasi, bisa menjadikan negara yang begini besar, yang beragam ini, isinya begitu variatif ini, bisa betul-betul menikmati

0: mungkin Pancasila sudah tidak dihafal. Hafal saja enggak, apa pula menerapkan. Nah, ini persoalan buat kita. Tetapi ya karena itu, tapi contoh dari atas. Manakala pemberi contoh juga sebagai orang tua, sebagai pemegang tampu pimpinan, tampu kekuasaan, tidak memberikan satu contoh yang bagus, nah itu akan makin tergerus. Sehingga pertanyaan tadi muncul, apakah masih relevan ini Pancasila? Tapi kalau Pancasila inilah yang salah satu yang paling relevan diterapkan, tetapi apakah kita seperti itu? Nah ini tentunya betul-betul dijiwai. Saya kira mudah-mudahan Pancasila adalah alat pemersatu, tetapi strategi, cara, dan bagaimana kita menjiwai Pancasila itu sesuai dengan zamannya. Tetapi manakala masih ada yang berkeinginan merusak, merubah, dan lain sebagainya, nah itulah yang sudah berkata Pancasila. Tetapi tidak Pancasila, saya kira inilah persoalan buat negeri yang begini besar ini. Terima kasih Bung Joko, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama Rari Balu untuk pagi ini. Jadi Pak Muklis lebih ke persoalan keberagaman Pak ya. Karena kita sering berbeda pendapat, berbeda cara pandang, bahkan berbeda kepentingan di situ Pak Muklis ya. Tapi sampai hari ini Indonesia tetap bisa berdiri tegak sebagai satu bangsa. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tetap bersama? Nah, di tengah perbedaan yang begitu luas, ada Pancasila yang hadir sebagai titik temu di situ, sebagai rumah bersama yang kemudian mempersatukan seluruh anak bangsa. Nilai-nilai yang dikandung itu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan, menjunjung kemanusiaan, memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah, mewujudkan keadilan sosial. Nah, di hari ini memperingati hari lahir Pancasila itu bukan hanya bagaimana kita mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga bagaimana kita mengingat kembali bahwa Indonesia itu tidak dibangun oleh keseragaman. Indonesia itu berdiri kokoh karena keberagaman yang dipersatukan oleh cita-cita bersama. Kami masih undang Anda bersama untuk di program Palu Menyapa di 0811-45-03908 untuk pagi ini.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
3: Apa kabar, Mace Rice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Rice?
6: Aisyah Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
9: Horas dongan. Puha kabar, Muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk program Palu Menyapa pagi ini dengan topiknya adalah penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Di era digital, masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda dengan dulu. Nah, dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila justru menjadi pedoman untuk bisa menjaga persatuan dan harmoni sosial. Sila pertama itu kan mengajarkan bagaimana kita penghormatan terhadap perbedaan keyakinan di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian kalau kita lebih jauh tentang sila kedua, bagaimana mengingatkan pentingnya kemanusiaan dan empati saat interaksi sosial seringkali berlangsung tanpa kita ketemu gitu, tatap muka. Sila ketiga, persatuan Indonesia itu adalah bagaimana kita menjadi penguat persatuan ketika perbedaan, sekali lagi ketika perbedaan menjadi potensi untuk memecah belah masyarakat. Nah, di sila keempat, bagaimana mendorong budaya dialog, musyawarah di tengah derasnya perdebatan publik. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Itu ada sila kelima, menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah tantangan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang tentunya. Nah, pendengar, di tengah perubahan zaman yang cepat, Pancasila berfungsi sebagai jangkar yang kemudian menjaga bangsa agar tetap memiliki arah dan juga identitas. Yang menjadi tantangan itu sebenarnya bukan relevansinya apa tidak Pancasila, tapi bagaimana nilai-nilainya diterjemahkan dalam tindakan yang nyata oleh setiap warga negara dan penyelenggara negara. Nah, di sekitar kita ketika perbedaan itu perlu dipersatukan, ketika konflik membutuhkan jalan tengah, ketika keadilan dan kemanusiaan terus diperjuangkan, saat itulah nilai-nilai Pancasila bekerja dan menunjukkan relevansinya. Di tengah derasnya arus digitalisasi, perubahan sosial, tantangan global, Pancasila itu tetap menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia agar tidak kehilangan arahnya. Karena sejatinya Pancasila itu bukan hanya sebenarnya warisan sejarah gitu ya, tapi energi pemersatu yang terus hidup dalam perjalanan bangsa hingga hari ini dan masa depan.

0: Pancasila masih dibutuhkan sebagai pedoman dan standar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu tindakan ini mendukung atau merugikan persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, hari lahir Pancasila hari ini, 1 Juni 2026. Ini temanya adalah Pancasila, pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Bukan menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga saat yang tepat untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, kita sekali lagi masih menyaksikan berbagai perilaku yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk pagi ini.
1: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo, bahasa Boa mempake kanu kagoa, ane kita topo unde.
2: Ne kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempenjili bahasa kita topo unde sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
1: Onjo lau je si itu no make si seimoi bahasa mai supaya otuang nuto onjo itu topo lau je nyangu nusili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raubut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Anda masih terus bersama di program Satu RRI Palu pagi ini dengan topik penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jadi setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini pagi juga tadi katanya 7.30 dan kemudian sudah bergeser menjadi 7.38. Belum juga terlihat ada aktivitas upacara yang dilakukan. Penilaian adalah dalam rangkaian Hari Lahir Pancasila. Temanya, sekali lagi, temanya hari ini, tanggal 1 Juni 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ini sebuah momentum penting untuk kemudian mengenang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu bukan sekedar rangkaian 5 sila yang kita hafal setiap harinya atau ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Lebih dari itu, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mengajarkan tentang persatuan, gotong royong, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, di tengah kemajemukan Indonesia yang punya ratusan suku, punya ratusan bahasa, budaya, dan agama, Pancasila selama ini kemudian diyakini sebagai perekat yang menyatukan seluruh perbedaan dalam satu identitas kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila dianggap adalah bagian dari mampunya bangsa Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa harus

0: kehilangan rasa persatuan. Tapi di era digital saat ini, tantangan dalam menjaga persatuan bangsa semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat, polarisasi di media sosial, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, sampai menguatnya sikap intoleransi di sejumlah ruang-ruang publik, ini menjadi ruang atau ujian tersendiri bagi implementasi nilai Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila menjadi pertanyaan dalam setiap diskusi publik. Benarkah masih hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat saat ini? Apakah Pancasila masih mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan zaman? Atau justru nilai-nilai ini mulai memudar dan hanya menjadi slogan yang diperingati setiap tahun? Nah, momentum hari lahir Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bersama untuk kita melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, tentunya kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini, apakah masih berkaitan atau masih relevan lah sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Apa yang harus dilakukan agar Pancasila itu tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan? Kami di sesi berikutnya, nanti sesi kedua, akan menghadirkan narasumber. Kita akan berbincang tentang bagaimana momentum hari lahir Pancasila, posisi Pancasila ini saat ini sebagai pemersatu bangsa dari sisi mananya. Di tengah begitu beragamnya suku, agama, budaya, dan pandangan politik, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih cukup kuat menjaga persatuan bangsa? Saat ini kita masih banyak melihat polarisasi, konflik sosial di berbagai ruang publik, termasuk intoleransi. Apakah fenomena ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terimplementasi? Kami masih bersama Anda sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi ini di program Palu Menyapa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
5: Ma, apa tugas dari sekolah ini?
6: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
5: Ya, mama dong.
6: Napa papa sana?
5: Papa.
7: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
5: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
8: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini dulu untuk sesi pertama untuk program Palu Menyapa. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala